0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Bikin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

yang kembali hadir. Saya pagi hari ini dodol pecel nanguni warung gaul lolololol. Matur nuwun ragam sedaya kemawon ingkang tamen kota Semanunggal raos tasih midhangetaken tasih ngerungokaken. Ya ana beberapa sing wis gabung pisan iki ya diwaca ya. Laporan suara RRI diterima di radio saya seperti ini nggih. Matur nuwun sangat Ibu laporane terus iki ono maneh warung gaul Buryatin pecel cinta tak terpisahkan untuk panjenengan sehat selalu nggih Buryatin lagune tak siapno sok lali goyange yo sing kate goyang monggo kelatre enggal-enggal goyang.

Terpisahkan ready loh bunda, ini ready lagunya, ready cinta tak terpisahkan sing dijaluk kalau bunda riatin lagi sing kate gabung ya monggo kulaturnya enggal-enggal gabung 404-504 matur nuwun kagem Ilnan Collection sing wis ngekei masukan ya ya wis lek ngono karena iki lagune bunda riatin wis tak siap no iki tak putere dhisik wonge jek gak ngenteni iki masalahe lek wonge sampe ngenteni iki blaen iki ya dadi tak puterne dhisik ya.

kasih untuk kalian yang masih bersama dengan kami di 105,3 jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Sebu, Sri Ponco, Bemus, Budriatin, dan juga Inlenan Collection. Terima kasih juga, dan selamat pagi untuk Laras yang hari ini juga lagi mendengarkan ya. Yang mau request boleh langsung request aja di 0341 404 0841 555 9 10 53.

0: Yo monggo monggo monggo. Ayo singkat gabung. Ayo ayo ki rada angel ki mlebune kuwabe bareng-bareng ki opo ki. Wes ayo gak apa-apa. Ayo singkat mlebu monggo. Kulatre galeng-galeng mlebu. Mbak Titik ki mulai mang yo mlebu metu mlebu metu mlebu metu. Iye to karepe. Ayo ne parasmu terus kelingan koyo malang kutho kucing paling boi sayang.
1: Spol sak boys boys wol malang dia ranok sing nandingin boy sing malang
0: andenega andenega
1: kulim boy sing malang opo meneh perawane malang.
0: Wih iya mbak sabari sehat pora.
1: Alhamdulillah ya dikai watok ngono iku ya berarti kan sehat.
0: Betul. Terus iki anu request apa kita siap nose iki.
1: Aku ke ono
0: malang boy sayang.
1: Wis ora ana sing iso ngungguli boy sing malang sak perawan-perawane ya. Ayo lawan malange boys boys.
0: Pira iki? Ya pira iki? Apa iki?
1: Pira iki? Rinoso.
0: Rinoso.
1: Nomora.
0: Liane.
1: Liane Rinoso lek ngono.
0: Rino wengi.
1: Iki. Anu wes lagune Didi Kempot
0: sing
1: penake sing pokoke melu apa sing
0: pokoke ra melu
1: nyop apa Klenggeng Bandungan
0: pokoke
1: anu wes kaya ono nangkap campur sarine Didi Kempot e.
0: Oke
1: lah kan malange wis boys. Gue lagi kenal cewek Malang, boys. Akhirnya tadi, lah terus nanggapi campur sari, ngono lho.
0: Masuk akal, masuk akal. Campur sari ini tak pentol.
1: Eh?
0: Campur sari ini tak pentol.
1: Iya, lah.
0: Dalangnya pentol. MC ini topik, MC ini topik.
1: Cancus. Iki lek ngono tak catet deh mas. Besok umpamane aku arepe duwe gawe no kan wis ana reng-rengane ya.
0: Masuk
1: aku,
0: akal.
1: MC-ne iki, engko dalange iki. Sing nyondro iki, ah sing nyanyi iki ngono kok.
0: Masuk.
1: Pas kan?
0: Pas banget.
1: Terus meneh lek dulur propapat iki kabeh lek rumangsaku tak jeluk rene yo.
0: Budal Sherlock budal pokoke Sherlock budal
1: dan kita kan tanpa menggunakan amplop.
0: Guru-guru nggih ngomong amplop
1: soalnya kan TF saiki.
0: Oh iya Chris
1: saiki kan TF orang gawe amplop.
0: Nah iku piye gitu tan salami ke sapa yo
1: wis ke kabeh ayo kula salam. Oh aku ngene iki mang saking moprot-moprot ngene iki mang yo selak budal
0: budalan di mana
1: lo laki neo yang biodo ta. Wager yang biodo
0: biodoan biodo hati
1: iyo ta wis pokoknya biodo ini serkep budale wisuk di omar rasa masak
0: berarti di kono bisa ready
1: kono kan bisa ready ono sing masak no
0: masakal
1: nah kora-kora ono sing ngora no. Kita kan tinggal ngembot tro.
0: Iya.
1: Perkara sing di omah luwe iku urusane sing di omah. Sing penting sing budal biyote iki wareg.
0: Betul. Tekanane kuwi yo.
1: Boys pokoke.
0: Boys Paul. Ya wis, terima kasih yo, Mbak yo.
1: Oke. Ya wis, tak tunggu lagune.
0: Siap. Ditunggu teh dinteni lagu nih kemarin lang cung diputer ya
1: Okay, terima kasih.
0: Sami-sami,
1: salam matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing wis gabung, iki sing kate gabung maneh monggo kula trenggal-enggal gabung sedaya kemawon juga nginjing warung gaul.
2: Mas Sofi.
1: Jadi, niki anu mawon kula dari absen mawon ya mas.
0: Monggo.
1: Boten request, boten apa-apa.
0: Nggih,
1: soalnya suarane ji, yes, ngene ku dah. Suarane ilang ono mekaten mas Sofi. Niki aku gak ngrungokno radio malah di HP mas Sofi.
0: Nggih, siap mas.
1: Fokus dicak ngomong cek nyambung. Kan kok wedine ngrungokno di radio gak nyambung.
0: Nggih.
1: Nggih, pun kula tak langsung mawon bagi-bagi pecel nggih Mas.
0: Monggo.
1: Nggih, salami kagem Kang Arga nggih Mas Opik nggih.
0: Nggih,
1: sugeng enjing Mas Arga, wonten Mbak Tejo, wonten Mas Ari. Terus wonten Bu Sri nggih, sampun mlebet nggih Bu Sri.
0: Sampun.
1: Nggih, sugeng enjing Bu Sri, wonten sinten malih nggih, Pak. Oh, Kang Aceng wonten Kalimantan. Terus wonten Bu Widi, Pak Widi.
0: Nggih.
1: Wonten Mali, Bu Pandan, Kali Bu Sumiatun. Terus wonten Mali Agung Iswoyo. Terus wonten Pak Suranto, Bu Riatin. Lan sedaya mawon Mas Taufik.
0: Oke.
1: Nggih, sehat selalu nggih Mas Taufik.
0: Nggih, Mas.
1: Wis matur suwun sanget pedalipun Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ris sing wis gabung ya, kita puter dhisik lagu-lagu sing wis dijaluk mek dulur-dulur kabeh. Dadi sing kata request maring ini langsung ae iso request ya dulur ya. Dadi aja nang diri saiki ya tetep nang kene nang 105,3. Maring tak wacakno pisan sing wis gabung-gabung ya, maring wae maca WhatsApp.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea. Saya tritanolamin. Saya hidroquinon. Saya mineral oil. Kalau saya sodium lauren sulfat. Saya etil paraben. Dan kami adalah
1: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
1: bersinar.
2: Yakin, tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
4: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda yang mungkin akan request, masih saya buka untuk line requestnya di 0341 404 504 081 5569 1053. Saya juga mengucapkan matur nuwun untuk panjenengan semuanya yang hari ini sedang menikmati suasana pagi ditemani oleh secangkir kopi dan juga lagu-lagu yang akan saya hadirkan hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dengar, kali ini saya juga masih punya lagu-lagu yang akan saya hadirkan, seperti halnya yang satu ini dari miliknya Reni Farida dengan Wujute Rosso.

0: mantep.
1: Oh yeah. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

pada sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

Terima kasih dan matur nuwun untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan ya, meskipun belum ada hujan, tapi semoga saja semuanya baik-baik aja ya. Kalaupun Anda hari ini lagi ngantri bensin, semoga bensinnya segera ada ya. Sudah, kalau begitu saya Taufik Mismun yang bertugas untuk hari ini pamit undur diri, matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon ingkang sampun midhangetaken dari kawasan Cari Panggung 58 Malang. Kulapun Taufik Mismun pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun pawarto enggal.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Setelah itu, selasa pamatiko Radio Republik Indonesia Malang program Mampang. Segeng ngenjang, kadang mamireng, amatun wun. Panjenengan tasih setia tuh ing berempat RRI Malang. Kalau Haji Santoso yang ngerencangi panjenengan setia, ing Adi Joro Catur Laras, kalau tengah dinten menikah. Ngeneng jawi tasih kula aturaken kagem panjenengan sedaya ngantos paripurna ing adicara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa

dapat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke

0: grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bidadari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lo Maduro. Rico Magic Nurkaken RRI Malang. Good, good, good.

达斯高丹和你能不能够达斯高连古拉吉祥的所以刚丹斯Setia Tuhu ngerancangi panjenengan sedaya kata Mbak Miro. Kata singgang kita semerapi saben-saben daerah nggak ada kesenian lan tradisi biamba-biamba. Tradisi utawi kesenian ingkang sameniko kita semerapi niku. Hasil saking kreativitas, ekspresi lan karyo saking para luhur ingkang dipun sampaikan liwat pinter-pinter media kados to media rupa utawi seni rupa, suara utawi seni suara, gerak

pastinipun gadahi makna. Ugi dados pelestarian budaya. Ya, salah satu contoh cabang utama kesenian menika wonten seni rupa, pertunjukan lan ugi seni sastra. Seni rupa niku wonten seni lukis, patung, gambar. Menawi sak menika tahun-tahun enggal tahun-tahun sak menika niku wonten seni digital gitu. Lajeng wonten seni pertunjukan niki. Meliputi seni tari, musik, teater, ugi drama.

Lajeng seni sastra niku saged geguritan utawi cangkriman prosa puisi. Sakit kita midhangetaken lan kita semerapi kata mamir. Ing Malang kesenian bantengan menika salah setunggal kesenian pertunjukan. Gitu.

Sego Krewu merupakan makanan khas dari daerah Gresik, Jawa Timur. Ciri khasnya dari nasi krewu, yakni nasinya yang punel dan disajikan dengan alas daun pisang. Lauknya bisa berupa sayatan daging sapi ataupun daging ayam, semur daging, jeroan sapi, sambal petis, dan serundeng. Sambal terasi yang disajikan bersama nasi krewu memiliki rasa pedas yang khas. Nasi krewu sebenarnya pengembangan dari nasi Madura, tetapi dilihat-lihat sangat jauh berbeda dengan nasi Madura yang ada di Pulau Madura. Hal itu karena nasi krewu di Gresik mengalami banyak perkembangan yang menyesuaikan selera lidah masyarakat Gresik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum. Kamu beri salam. Gerakan mandum Tuhan mudah.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
5: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Oh, jangan ada telele. Kayak cahaya terwai. Mau boleh cita-cita liane.
7: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
8: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang benar-benar harus gitu.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga.

Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintas.

Setunggal itu selesai kembali di Radio Republik Indonesia Malang program 4 kata Mbak Mireng. Jika bersemantan ada cara jatuh lara singgal tangan di dan menikah mantun nuwun kawi katosan panjenengan sedaya nyuwun kuting samudra pangam saya melayu mantun atur ingkang bertengah di penggalih saking gerasi jalan jadi bangun sekat bolu Malang kula Aji Santoso nyuwun pamit saking pamirangan panjenengan sedaya angin pun ngantos kumasa gelombang kita bos tunggal siang panjenengan sekat minta ngatakan di coro suara budaya Nusantara saking perumpat era di Jakarta. Lujeng siang, suka ngasuh sarera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Pengembangan hilirisasi kelapa sawit didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat perekonomian nasional. Kemarin, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karotin dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Kita beralih ke berita lainnya. Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim, acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional dan juga bazar UMKM. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya. Tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Mpok Nova.
0: Kenapa halo, wajahmu gak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
1: Sudah muncul ya?
0: Nah, ini baru muncul.
1: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
1: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
0: Wah, turut berduka ya.
1: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus lanjutkan aktivitas.
0: Betul.
1: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
0: Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
1: Sebaiknya seperti itu. Iya. Karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
0: kayak ada sesuatu gitu ya yang nggak enak ya.
1: Nggak enak, betul.
0: Iya dah. Oh, iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
1: Amin.
0: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
1: Masa sih? Sama.
0: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
1: Mpok Nova dipanggil Yuni.
0: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di sini siapa?
1: Deng Baji sih kalau Makassar.
0: Oh, Deng Baji.
1: Ye, Deng Baji di sini.
0: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
1: Yuni aja.
0: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
1: Anggap saja.
0: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silakan.
1: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Kupanggil Damar kini atau mau dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh Pro 4 RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Pro 4 Jakarta Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar? Ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
2: Iya. Iya. Selamat siang semua pendengar Pro 4 RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat, ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu Kak Kayun.
1: Ya. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
2: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
1: Iya, papasan itu
2: jadi
1: pesan-pesan.
2: semua pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian.
1: Iya.
2: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik. Tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama.
1: Yeah.
2: Ada istilah di Makassar itu yang menyebut misalnya astambayang kontambu, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna. Seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akik bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis, itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya.
1: Yeah.
2: Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiyuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah. Seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar, itu sangat banyak, Kak Yun, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
1: Iya, itu
2: yang menjadi pertanyaan.
1: Sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
2: Iya. Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan.
1: Yeah.
2: Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingaki, sipaka labiriki atau sipaka lebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan, perlu menjaganya Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
1: terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital. Nah bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
2: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya Karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak Karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis sih Kak, bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh, muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya. Apakah ini konten edukasi kah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
1: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara baca puisi hasil karya-karya puisinya sendiri. Nah seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, di. Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya. Saya lupa itu
2: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada ya, maksudnya gitu. Nah era hari ini dengan kemunculan TikTok, bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah itu dia Kak.
1: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
0: ya, Neng Yuni,
1: Jakarta ya.
0: Oke.
1: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
0: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
1: Iya, silakan di 0811 400 9250.
0: Kita ulang lagi.
1: 0811 410 9250.
0: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Dan Yuni, kita break dulu. Eh, udah diterima?
1: Ya, ada belum sih?
0: Belum ya? Kita break dulu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Kita terima ya. Telepon ya.
1: Siap.
0: Baik. Sambungkan di Makassar.
1: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
0: Baik, kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar ya. Sudah. Halo. Ada?
1: Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari dari
2: Mbak
1: mana?
2: Yuni.
1: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Leman di Lampung.
1: Leman di Lampung.
2: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya, selamat juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni dan siapa Bapak nasibnya nih?
1: Damar. Pak Damar.
2: Mbak Yuni.
1: Damar, Pak Damar. Damar.
2: Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
2: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan.
1: Iya.
2: Itu masalah apa tadi itu?
1: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
2: Itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa
1: sastra
2: lisan
1: ya?
2: Tadi itu Pak gitu.
1: Okay.
2: Itu saja. Mbak Yuni, Ponopa.
0: Ya, Bang Leman.
2: Selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
1: Siap, silakan.
0: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan. Yang mau bergabung, halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terambah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Mbak Yuni.
1: Jauhnya Ica ini ada di Jakarta ini sih.
0: Cak, dibacain nggak WhatsApp-nya Cak?
4: Jangan.
0: Baca ini.
4: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
0: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Cak?
4: Jangan Ponova, nanti ngambek sama
0: Ponova. Ya udah, pertanyaannya apa Cak?
4: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
0: Sama Kak Damar.
4: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
0: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk apa yang benar.
4: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
0: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra Makassar.
4: Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
0: Oke, okay, baik.
4: Habis tadi juga Ponova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu.
0: Yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya gitu. Iya. Dari RRI Netnya.
4: Nggak tahu judulnya apa, susu kata aku bilang nggak tahu judulnya apa.
0: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
4: Oke,
0: Cak.
4: Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauhnya Ica nelfon.
0: Iya. Iya,
1: di Makassar.
0: Iya. Silakan.
1: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
0: Iya. Keren, luar biasa.
1: Ya, sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
0: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
1: Sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
0: Iya. Yeah.
1: Sastranya itu ada luar biasa.
0: Yeah.
1: Oke, silahkan Damar.
3: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. Soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni, estetik, itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, ya, bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikatte tu panritaya pakabodo ilinota tatanam mi antu ajar kain kuanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
0: beda.
3: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya. Tidak bicara tentang hanya kota. Tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya, yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. pasang papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
0: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
1: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
3: Oke, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
1: Oke. Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
0: Oh iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
1: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
0: Yang ya. Di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
1: Iya. Yes. Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
0: Kalau untuk WhatsApp adakah?
1: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
0: Iya.
1: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
0: Silakan.
1: Mau tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
0: Oke. Sila
1: Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
0: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
3: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasan dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun, karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi Alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau keperayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang oase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
0: Iya.
3: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
0: Iya, iya benar-benar benar. Iya.
3: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinroko naung anak,
0: bobo
3: naik, nadu balas sakatekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan okay. Itu yang selalu terngiang hari ini.
0: Baik.
3: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
0: Oke. Okay.
3: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
0: Siap.
3: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
0: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
1: Asik dengar cerita.
0: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
3: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu, Kak.
0: Silakan.
3: Tabik karain, kita mau peremama, tidak leka malak dirita, risa di karatuanta, rimpu amating kita, inak kini ane karain, lamar tata salah nakua, nakarepi kangi salang karain, angulur di baru gaya, nakatipu kang salangkarai, pasurang matang kabar. Inay-inay mo salangkarai, amapat tojing ito jing, amapiada kiada ka, usalagay sirin na, uy sarap para lakin. Di ranjak kuni patikba, pangkulup kuni suwiya, ikat te angin karai, naikam bilikok kayo, amirik ko angin, namarunan dekok kain, ikat teji nik karain, naikam be batang mamanyo, astolom kuji ni, namamanyo batang kain, ikat tejarun karain, naikam be banam panjai, anta leko jan, namaminawam banam panjai, unasallah, akam maya arukur dan lekan, pangkai jirak, inrak bateon jokku, awang nyeri anak riboko, pasang nyeri anak tanjari, rumah kanainya tanah rupai janjin. Ya, seperti itu, Kak. Jadi,
0: wih, keren, luar biasa. Aplaus dulu dong, Daeng Yuni.
1: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
0: Iya. Benar, keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa.
3: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak.
0: Oke.
3: Dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang, terpilih berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
1: motivasi
3: raja.
1: Dan doa ini.
3: Iya.
1: Oh, iya.
3: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
0: Oke, baik, luar biasa. Keren. Sukses ya Kak Damar ya.
3: Kasih,
0: ya, baik. Daeng Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
1: Siap, terima kasih juga.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Situ Bondo. Situ Bondo dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau di Indonesia, khususnya tembakau jenis tambang yang berkualitas tinggi dan beraroma khas coklat gurih. Dinamakan tembakau tambang karena tembakau ini ditanam di dusun tambang. Selain itu, Situ Bondo juga menjadi salah satu daerah yang kental akan tradisinya. Contohnya, tradisi Pojian Hodo, ritual untuk memanggil hujan yang dilakukan masyarakat Dusun Pariopo, Desa Bantal, Kabupaten Situ Bondo. Ritual ini cukup unik karena ada penggabungan antara tradisi Islam dan Madura dalam pelaksanaannya. Doa-doa diucapkan secara Islam, kemudian dilanjutkan tembang bahasa Madura sambil menari. Masyarakat akan membawa berbagai makanan dan saling ditukarkan ketika acara selesai. Juga ada nasi tumpeng yang dibawa ke sumber mata air untuk didoakan oleh pemuka adat. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan mengelilingi Situ Bondo. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, program

salah satu wisata populer di Situ Bondo adalah Taman Nasional Baluran yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situ Bondo. Berkat keindahan sabananya, Taman Nasional ini dijuluki Afrika Van Java karena mirip dengan padang rumput di Afrika. Untuk dapat sampai ke Taman Nasional ini memakan waktu sekitar 5 jam dari pusat kota Surabaya melewati jalan Pantai Utara Jawa Timur. Total area Taman Nasional Baluran mencapai sekitar 25.000 hektar. Ekosistem sabana alami yaitu padang sabana pekol memiliki luas sekitar 10.000 hektar dan menjadi habitat bagi binatang endemik Indonesia seperti kera ekor panjang, rusa, dan banteng. Selain itu, Anda juga bisa melakukan hiking ke Gunung Baluran yang menjadi latar belakang sabana ini. Salah satu hal menarik mengenai gunung ini adalah sumber mata airnya yang terus mengalir sepanjang tahun.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Situbondo, nasi saudun, salah satu kuliner tradisional paling khas di daerah Asem Bagus. Nasi putih yang disiram dengan kuah santan kental, dengan bumbu rempah yang kuat, bersama dengan lauk daging sapi, jeroan, ikan, sayur labu siam, dan sambal terasi pedas. Disantap menggunakan saudun atau sendok dari daun pisang. Bagi warga Situbondo, kuliner ini bukan sekedar makanan, melainkan identitas budaya. Uniknya, pada perayaan kemerdekaan Indonesia, ada satu momen, yakni Festival Seribu Nasi Saudun. Sebagai upaya pelestarian kuliner lokal, festival ini menyajikan ribuan porsi nasi saudun gratis. Ini akan menjadi kesempatan bagi Anda yang datang ke Situbondo pada bulan Agustus untuk mencicipi nasi saudun.

Setelah berkeliling situ Bondo dan mencicipi makanan khasnya, jangan sampai Anda melewatkan agenda belanja oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh khas situ Bondo yang paling populer adalah tape sorghum terbuat dari 3 jenis biji sorghum, yakni sorghum putih, merah, dan coklat yang telah difermentasi. Proses fermentasi dengan teknik tradisional menghasilkan tekstur renyah dan rasa manis yang khas.

0: Dek, dek, dek kapak menu.
1: Belanjaan.
0: Oh, aku dek kapak jadi tukang belanja.
1: Beng kemangan.
0: Aku dek kapak marak menu, sak berbeng dengan mangan.
1: Jaga keamanan sinina.
0: Oh, paran aku jadi hansip jarin.
1: Bareng tinduk malik.
0: Oh, amun sak ni jau.
1: Maka baik sak maik doang.
0: Oh, barang sak ni seboya.
1: Nih, nih, nih.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, nih. Aduh, aduh, aduh.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Situ Bondo. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang memilih Situ Bondo sebagai destinasi liburan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
7: ya,
8: kamu
7: dikit lagi. Ya ayo, terus.
8: Tidur.
7: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil tak makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau beleja terus.
7: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Yaudah, iya.
9: Hati-hati, kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Bude Me pada kesempatan hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik. Selama kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda dan menghadirkan teman-teman cantik dengan genre dangdut, boleh irama remix, koplo dan juga klasik ke ruang dengar Anda. Dan tentu saja program request lagu dangdut membuka interaktif untuk Anda yang pengen mendengarkan lagu favoritnya dan mengenang kembali masa-masa itu dengan kenangan lagu yang di request begitu ya. Bisa langsung saja di 081 5569 1053.

Aku pengen nyanyi terus, kenapa? Gak tahu, soalnya lagunya enak banget ya. Terima kasih juga untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap stay tune, setia bersama kami dari pagi hingga sore hari ini. Yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, yang ada dalam perjalanan, pokoknya semuanya saja saya ucapkan selamat sore, selamat datang, dan selamat bergabung dalam program Request Lagu Dangdut bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara dalam Goyang Senggol, makin digoyang, makin asik. Saya Bu Deme mengucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk

Waduh. Iya, memang ya para pendengar dan juga pemirsa TikTok. Hey, Putra Gilang, selamat sore, salam sehat selalu katanya, terima kasih. Satu tembang ini dari Dina Hani dan juga featuring Sela Ovi, judulnya Aku Suka Nonton Son Horek. Ya memang ini ya para pendengar, ini fenomena pertunjukan Son Horek berdaya tinggi. Waduh, dikenal dengan sebutan Son Horek ini ramai mewarnai berbagai gelar pagelaran ya, atau perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai daerah. Begitu salah satunya daerah yang ramai pertunjukan Son Horek selama periode Agustusan bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, itu ada di Malang Raya ya. Meskipun ada larangan pertunjukan Son Horek, ini pihak pemerintah bersama kepolisian juga telah menyiapkan aturan ketat ya, yang ini wajib dan harus dipatuhi para penyelenggara. Jadi aturan dengan batasan yang berbeda-beda ini ditentukan di 3 daerah, yakni Kabupaten Malang, Kota Batu, dan juga Kota Malang. Oke, mudah-mudahan saja ya ditaati peraturannya. Soalnya memang kalau ada beberapa waktu yang lalu begitu ya, pengalaman dari penyelenggaraan atau fenomena Son Horek ini juga ada dampak yang ditimbulkan tentunya ya para pendengar, yang mulai dari apa namanya kaca rumah ya karena getarannya, kemudian sampai pecah gitu, sampai retak gitu, bahkan ada bayi yang sakit jantung. Aduh, pokoknya banyak banget deh ya. Mudah-mudahan ini pemerintah daerah khususnya Kota Malang juga sudah membuat aturan sehingga nanti bisa ditaati supaya tidak menimbulkan dampak yang buruk tapi tetap bisa dinikmati begitu ya. Oke, masih barengan sama saya Bu Deme, kita baru saja berjumpa. Terima kasih, sore hari ini saya juga live di TikTok ya, di RRI Malang. Jadi silakan saja yang pengen menyaksikan secara visual live siaran sore hari ini, saya persilahkan langsung saja merapat di platform TikToknya RRI Malang. Oke, yang pengen request lagu yang ada di TikTok boleh banget, tinggal ketik aja di kolom komentar. Dan untuk Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 105,3 FM ataupun di RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id, saya persilahkan bisa langsung request di line WhatsApp 081 5569 1053.

sore semuanya. Ya, siapa yang mau gabungan sama saya persilakan. Langsung saja di 081-556-91053. Dan untuk para pendengar saya yang melalui 105,3 FM, kami menyampaikan permohonan maaf ya, karena memang pemancar saat ini masih tengah dalam perbaikan gitu ya, sehingga ada beberapa wilayah yang tidak bisa mengakses siaran kami. Tapi tenang saja, gak usah khawatir, karena sekarang radio ada di genggaman. Maka dari itu cukup download RRI Digital ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id. Hai Mbak Hilda Atika Sari, ya 15. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok juga. Untuk semuanya aja deh, sudah ada beberapa list yang saya persiapkan untuk Anda yang pengen request lagu di program request lagu dangdut Goyang Senggol sore hari ini barengan sama saya. Masih saya persilahkan ya. Cuaca hari ini di kawasan Candi Panggung, para pendengar, ini cerah sekali, bahkan cenderung dari pagi hari ini ya, matahari juga sudah bersinar sangat terang begitu.

cerah ya hari ini. Bagaimana cuaca di tempat Anda, saudara pendengar? Kalau di wilayah Jawa Timur, khususnya di Malang. Hai Rara, selamat sore. Selamat datang Raraku sayang, yang cantik dan imut dengan suara yang seksi. Oke, saya informasikan ya. Memang ini di sejumlah wilayah Jawa Timur ini secara bergantian tengah mengalami yang namanya fenomena masyarakat sebagai hari tanpa bayangan. Rara. Bagaimana Rara? Apakah masih ada bayangan? Bukan bayangan dari matahari, tapi bayangan si dia ya. Jadi fenomena ini terjadi akibat posisi matahari yang berada tepat di titik zenit atau tegak lurus di atas kepala. Kepala pengamat membuat bayangan benda ini tegak seolah-olah menghilang karena bertumpuk tepat di bawah benda itu sendiri, begitu ya. Bayang si dia masih ada yang jauh di sana. Rara, mau request lagu apa? Putra Gila minta lagu Helikopter dong, Bude. Oke, nanti coba saya carikan ada enggak ya. Oke, saudara pendengar, ini berdasarkan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena ini bergerak melintasi wilayah Jawa Timur secara bertahap. Jadi kota Surabaya sendiri telah melewati puncak kulminasi pada Senin 12 Oktober kemarin, tepat pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Garam Cina, mana Pak Denya?

0: nih buat Rara garam Cina spesial ya. Untuk siapa? Theo Durus ya. Ditunggu ya. Tapi sebelum itu saya buka kesempatan interaktif untuk Anda, saudara pendengar di 081-5569-1053. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Sore goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Kenapa suaranya serak Bu Titi?
1: Iya aku serak meneh Bu De.
0: Kena flu ya?
1: Kakan es.
0: Oh, kebanyakan es katanya. Iya. Udah tahu terik-terik kayak gini jangan minum es Bu Titi. Itu yang membuat kita tidak sehat sehingga mengakibatkan tenggorokan kita bermasalah ya.
1: Es aku sun sing suwe Bu De.
0: Sun sing suwe? Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Untuk semuanya.
0: Oke, baiklah.
1: Bangun tidur aku Bu De.
0: Oh, bangun tidur. Ya udah ditunggu lagunya ya.
1: Oke, terima
0: kasih. Semangat ya Bu Titi.
1: Iya.
0: Oke, assalamualaikum. Iya. Terima kasih untuk Bu Titi ya. Baik para pendengar, untuk Rara spesial di Kepulauan Riau yang sore hari ini, aku senang banget sama Rara itu ya, selalu hadir gitu ya, menyempatkan diri begitu. Kalau versi aku sih selalu menyempatkan diri menyapa Bu Deme ini ya kan, dan minta lagu Garam Cina, karena ini lagu wajib gitu ya, yang harus diputarkan saat saat program acara Titik Kumpul di Funky Station. Jadi langsung saja yuk kita nikmati bersama. Ini dia Garam Cina spesial untuk Rara yang ada di Kepulauan Riau.

kalau ini ya. Terima kasih banyak. Jadi ini saudara kita Kang Tam ya, si Rara. Ini katanya wajib kalau pas Nagi mampir di program request lagu dangdut ini di Perempatan Rari Malang barengan sama Bude, maka harus ada yang namanya garam Cina supaya kita bisa kembali terus mengingat saudara kita yang ada di Pare Kediri. Siapakah itu? Beliau adalah Bang Pras ya. Terima kasih banyak Kang Tam. Terima kasih, selamat sore ya. Selamat datang. Ini kayaknya baru pertama kali deh Kang Tam ya masuk di Pro 4 RRI Malang. Terima kasih banyak. Tadi buat Theodorus, ini sebetulnya belum masuk playlist ya. Belum disiapkan juga sama musik directornya. Minta lagunya Helikopter Turun ke Padang begitu. Ya udahlah ya, kita akan siapkan. Ini karena ini jadinya ambiar ya. Gimana kalau langsung saja, sudah siap semuanya? Satu tembang buat Theodorus yang ada di... Mana Theodorus ya? Aku kok lupa ya. Ini dia.

0: kabe. Isun Dinda Firmanda. Riko makin rungokno Rating Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Status Gansal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik. Ya Pak De, selamat datang Pak De. Ya Pak De ini telat, soalnya kenapa? Iya telat, masalahnya sudah dari tadi sebetulnya ya. Bahkan tadi tuh sudah ada request lagu yang dispesialkan untuk Pak De. Yang dispesialkan untuk Pak De dari Rara yang ada di Kepulauan Riau, Garam Cina. Karena apa kata si Rara itu merupakan salah satu lagu wajib yang harus diputar dalam program Tikum. Sehingga kita bisa mengingat yang namanya Pak De sampai kapanpun kalau ada lagu itu ya. Pak De selamat sore, selamat datang ya Pak De ya, yang ada di Pari Kampung Inggris ya. Gimana kabarnya hari ini Pak De, sehat? Sehat ya pastinya ya, selalu sehat kalau Pak De ini. Karena masih terlihat meskipun ya kita itu usianya sudah tidak muda lagi, tapi kita menolak tua. Tapi masih terlihat kok ketika kita kumpul begitu ya, masih terlihat energik ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini dari gerakannya ya. Asik banget apalagi kalau joget ya. Baik, satu tebang yang masih menjadi backsound saya kali ini di lagu aslinya sih sebetulnya dari Fahmi Sahab ya. Lagu ini dirilis pada tahun 2001 dan ini di cover yang saya putarkan dari Mala Agata yang sedang kita nikmati bersama. Oh makasih ini kalau kedatangan Pak De pasti ada banyak tetap layarnya. Pasti diser-ser juga ini ya. Buriatin sudah saya putarkan ya. Saya spesialkan untuk Buriatin yang ada di Bandulan. Terima kasih banyak sore hari ini sudah minta lagu yang sudah saya putarkan untuk Bu Titi juga Widya Lestari. Tadi request lagunya Ike Nurjana di Sun Seng Sue juga sudah saya putarkan. Untuk Theodorus juga terima kasih banyak. Helikopter turun ke Padang. Saya juga baru dengar lagu itu, lucu ya lagunya. Dan tadi ada ide, kayaknya ini bisa jadi lagu kedua di Tikum loh Pak De. Oke, baik para pendengar, sekali lagi bagaimana cuaca di tempat Anda? Saya informasikan untuk wilayah kawasan Candi Panggung saat ini sih dari pagi hingga sore belum ada tanda-tanda bahwa itu akan turun hujan, belum juga gerimis gitu ya. Kalau beberapa hari yang lalu sih sempat gerimis tapi belum turun hujan. Jadi hari ini lumayan terik, mungkin suhu udara di 33 derajat Celcius kali ya. Saya nggak ngecek ini tadi ya, tapi yang jelas seperti itu. Terima kasih banyak semuanya, masih barengan sama saya. Untuk yang ada di 105,3 FM, kami sekali lagi menyampaikan permohonan maaf karena pemancar saat ini tengah dalam perbaikan. Jadi ada beberapa wilayah yang tidak bisa mengakses melalui terestrial ya. Jadi silakan saja, nggak usah khawatir karena radio ada di genggaman. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ini juga menyapa saya dari Amerika, ada Bu Sri Bolton. Terima kasih banyak. Bu Sri Bolton yang ada di Amerika ini juga pendengar setia kami. Makanya dimanapun bisa mengakses siaran Pro 4 RRI Malang. Apalagi buat para pecinta program request lagu dangdut goyang senggol, cukup download RRI digital saja. Atau bisa juga melalui streaming ya di rri.co.id. Gampang kan? Ya daerah Karang Besuki, Panas Pol, Bude. Oh ya, Theodorus terima kasih untuk informasinya ya. Dan saudara pendengar, saya ini juga punya pendengar setia yang ada di Kalimantan Tengah ya, Kang Aceng ya. Terima kasih banyak Kang Aceng. Kita juga selalu menunggu update-nya bagaimana perkembangan karhutla yang ada di sana. Dan tentunya di tengah-tengah kebahagiaan kita sore hari ini menikmati sajian musik genre dangdut. Ya, jangan lupa juga untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Semoga ini diberikan mukjizat, begitu ya, diturunkan hujan sehingga ini akan banyak membantu begitu ya saudara pendengar ya. Kasihan ini asapnya juga sampai sekarang, aduh, anak-anak, orang tua, bahkan para hewan yang ada di hutan tersebut juga pada keluar. Kasihan banget deh pokoknya. Kita doakan bersama ya saudara-saudara ya.
Oke, pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Nanti jam 16 saya akan sampaikan warta berita. Tapi saya akan putarkan satu tembang dulu. Ini kayaknya enak banget kalau kita dengerin bersama-sama ya. Apa itu Gude? Ini ada satu tembang yang judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama. Yuk kita nikmati bersama. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

menyapa saya, mau request lagu tinggal diketik aja ya di 081-5569-1053. Kebersamaan saya sama Anda masih 60 menit ke depan, jadi lumayan panjang ya.

0: WhatsApp ya di 081-5569-1053. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebutkan namanya supaya saya bisa menyapa Anda semua. Buleha, selamat sore. Pak Depra, semangat Pak De. Apanya, tadi tuh udah ada lagu pembuka loh Bang Deden. Dari siapa? Request spesial dari Kepulauan Riau. Karena tadi disampaikan, jadi ini katanya kalau mampir ke program request lagu dangdut, ini merupakan salah satu lagu yang wajib di request dan wajib diputar. Untuk apa? Untuk mengingat bagaimana ketulusan seorang Pak D yang selalu stay tune di Funky Station dan menghibur kita semua. Bahkan tadi ada ide kedua yang akan dimasukkan list juga di FM. Apa judulnya? Helikopter turun ke Padang. Oke, terima kasih. Namanya namanya Mami. Masa sih? Oke, boleh deh 081-5569-1053. Au au au au gitu ya. Oke, satu tembang yang sedang kita nikmati bersama. Memang gak enak ya, jangan tunggu lama-lama. Ini merupakan sebuah pesan yang saat ini tengah tengah menjalin sebuah hubungan, menantikan sebuah kepastian. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau memang sudah cocok ya sudah gaskan saja. 081-5569-1053. Halo, selamat sore. Goyang Senggol.
1: Sugeng Fonten.
0: Au, au, au, au. Ini suaranya. Suaranya ini sudah familiar begitu ya. Pak Deka ini.
1: Hanes, kula Mami.
0: Hah? Kok iso? Mami siapa?
1: Mami Sri Mular.
0: Oh, Mami Sri Mular. Saya pikir Mami, Mami siapa? Kalau belakangnya sih kan saya curiga. Pak De, apa kabar Pak De sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja untuk
0: ini. Baik ya, Masya Allah luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol Pak De, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, terima kasih banyak loh sudah menyempatkan interaktif bersama saya menyapa di sini.
1: Oh iya, saya juga terima kasih sudah diangkat telepon dari tadi.
0: Oh, saya pikir ngangkat Pak De, saya gak kuat ya. Pak De, jangan lupa siapkan properti ya. Karena besok itu Bu Deme libur ya. Jadi bisa sampai pagi.
1: Jadi, mau properti apa? Mau properti apa yang disiapin?
0: Apa buat, ya?
1: Titik kumpul besok.
0: Oh iya besok. Ya jadinya ya.
1: Ada bor listrik, ada palu.
0: Oh, saya suka yang ngebor-ngebor Pak De. Ngebor sumur maksudnya ya. Tapi kalau kita dengar dangdut nih Pak De, istilah ngebor itu dulu itu juga sempat viral ya. Kan ada si Ratu. Betul, betul banget.
1: Iya, di awal 2000-an ada Ratu Ngebor. Mbak Ainur Rohimah.
0: Betul. Yes, benar banget. Ada juga Ratu Gergaji ya kan Pak De ya. Istilahnya unik-unik ya.
1: Iya, iya. Siapa Ratu Gergaji dari Persik ya?
0: Iya betul. Kalau patah-patah Pak De masih ingat enggak?
1: Patah-patah siapa? Anissa Bahar.
0: Aduh Pak De ternyata ya, meskipun mau ditutupin kayak gimana juga akhirnya sore hari ini terbuka bahwa pecinta dangdut ini sepertinya.

0: aku sebenarnya bukan pecinta dangdut, Bude, tapi pencinta yang goyang.
1: Bisa aja, Pade. Stop, Pade. Pade, sore hari ini pengen request enggak nih?
0: List-listnya ada apa aja?
1: Ada banyak sih, request juga kamu boleh, enggak ngikutin list juga enggak apa-apa kok. Kita mah santai.
0: Gitu ya.
1: Yes, dong.
0: Kalau enggak enaknya dengerin Dawai Asmaranya Ridho Roma, boleh enggak?
1: Dawai Asmara yang gitu ya, Pade.
0: Enggak usah baper. Enggak usah baper. Ini cuman lagu.
1: Oh, ini cuman lagu. Loh, tapi biasanya, Pade, ketika seseorang itu request lagu pasti punya kenangan dengan lagu yang di-request.
0: Karena tadi sebenarnya aku itu tadi udah disetelin tadi, Jangan Tunggu Lama-Lama versinya Ridho Roma.
1: Oh gitu.
0: Tapi karena udah disetelin aku jadi skip. Iya.
1: Oke, Dawai Asmara ya. Dari dari
0: Asmara.
1: Dari siapa? Roma Irama apa Ridho?
0: Ridho Roma.
1: Oh, Ridho ya. Oke. Okay.
0: Ridho Roma.
1: Oke, okay, nanti
0: Roma,
1: saya jadikan.
0: Kalau enggak salah itu sama Sonet Tuh, kalau enggak salah.
1: Oh, oke. Okay. Boleh banget dong. Tapi sebentar, Pak De. Sebelum salam-salam deh, pasti mau salamnya sama ini ya, saudara-saudara yang ada di FS nih.
0: Saudara-saudara yang di FS semua aja deh. Enggak usah spesifik.
1: Iya.
0: Enggak usah bilang gini, enggak usah bilang gini. Someone di somewhere kayak gitu, itu lama banget.
1: Somewhere gitu. Open the rainbow. Itu dibuat dangdut enak kali ya, Pak De ya.
0: Jangan deh.
1: Jangan.
0: Ngerebut pasarnya, ngerebutannya manca, programnya manca, nanti masuk ke sini semua.
1: Betul juga nih. Eh, Pak De, tapi gimana sih situasi di apa namanya di Pare ya, Pak De, di Pare Kediri ya?
0: Inggris.
1: Adakah tanda-tanda gitu udah mau mendung-mendung gitu, Pak De, sampai sekarang ini?
0: Kebetulan saat ini ya, satu orang dapat matahari dua.
1: Oh iya gitu ya.
0: Jadi panas banget.
1: Panas banget ya. Iya memang.
0: Iya, matahari yang satu matahari pasar besar, yang satu mataharinya.
1: Itu harus siap-siap budgetnya, kantongnya itu, Pak De. Iya kan? Tapi anyway, Pak De, itu turunkan Pak De, turunkan Pak De katanya. Disuruh-nurunkan, Pak De, katanya Pak Deden.
0: Atau kita sikat bahasa Jawa biar enggak benar sekalian itu.
1: Ada
0: sugeng
1: santan. Njih sugeng santan, Pak De Pras, terus pundi pawartose?
0: Alhamdulillah.
1: Sae nggih.
0: Sugeng santan pamireng RRI Radio Pro Sekawan Malang. Setunggal atus gangsal koma 3 FM.
1: Oh, kok apal Pak De panjenengan?
0: Ya kan kula menika fans berarti pun RRI.
1: Oh, fans beratnya Bu Deme Pak RRI. Oke deh, Pak De. Pak De, makasih banyak ya.
0: Oh iya, makasih banyak.
1: Ini nomornya Pak De ya? Atau nomor tetangga?
0: Ini nomornya Pak RW.
1: Oh, nomornya Pak RW. Baik, siap Pak RW. Saya simpen nomornya Pak RW. Terima kasih Pak RW.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bude.
1: Sama-sama. Oke, wow, seneng banget ya sore hari ini. Maka dari itu ya, para pendengar, ternyata ada sisi positifnya. Ketika kita memang bijak sebentar. Ini masalahnya aku gabung di program yang namanya Titik Kumpul ya. Itu komunitas apa, Bude? Komunitas untuk merilis stres yang mungkin ada dalam diri kita. Dengan cara apa? Joget-joget, kita sharing-sharing di situ ya. Pokoknya kalau di situ banyak hal positif deh, membuat kita itu akhirnya waras gitu ya. Aduh. Ya wes, terima kasih Pak Arifin yang ada di Gansek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem Bu Tin, Bu Riatin ya, Bu Yuni, Bu Pandan, Bu Titi, Kang Syari, Kang Aceng, ya, sedanten kemauan Bu Deme, kagem Bu Deme, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, rahayu wilujeng selalu. Matur sembanuan, minta lagunya Layar Kertas. Oke, nanti diputarkan ya. Apa? Positif begitu katanya loh. Ya harus dong, ini kan sebuah apa ya, sebuah ruang begitu yang memberikan sebuah inspirasi untuk kita semua. Siapa itu yang namanya Bang Deden titik kumpul. Coba deh ke sana. Saya lagi carikan lagu buat Pak De, tapi sebelum itu, karena ini masih nyari-nyari ya, Theodorus, halo, selamat sore. Oke, terima kasih. Ada juga Daniel. Saya belum menyapa Daniel, ini kameramen ya, saudara pendengar ya. Tahu bulat dong ya. Oke, sebelum saya putarkan satu tembang yang sudah direquest sama Pak De, lagu ini sih sempat viral juga ya, udah lama gak kita putarkan. Gimana kalau langsung saja ada Goyang Nasi Padang, spesial untuk saudara-saudaraku yang ada di Funky Station.

Okay, satu tembang sudah kita nikmati bersama. Requestnya siapa tadi? Kok pura-pura lupa? Iya, pura-pura lupa ya. Dari Pak D sudah request lagu ini ya, Dawai Asmara versinya Ridho Roma, begitu ya. Pak D, gimana Bang? Saya mau nyapa dulu Bang Dalbo. Selamat sore abangku. Apa ini? Kok ini bukan kacamata bacana, kacamata itu memberi kesan pesona sendiri, cantik Bude. Au au au, terima kasih. Kenapa sih Bude ini? Yang enggak, saya itu memang ya Bang Dalbo, Pak Depras, Bang Deden, Daniel yang ada di sini. Saya tuh memang tipe orang yang selalu ceria begitu. Bahkan kalau di kantor itu orang itu yang saya temui jaraknya masih jauh gitu, pasti saya sudah say hello duluan gitu ya. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itulah saya Bude Me ya. Masya Allah, terima kasih banyak loh ya. Dawai Asmara saya spesialkan tadi buat Pak Depras yang memang sudah di request ya. Ini lagu sangat melegendaris gitu ya. Dinyanyikan sebetulnya duet ya Pak De ya. Tapi kalau untuk versinya Ridho Roma gak duet ini ya. Jadi solo saja begitu ya. Bang Dalbo, kenapa? Kalau saya bilang cerianya itu lukisan kompensasi jiwa realita. Udah deh Pak Dalbo, gak usah diperpanjang ya. Gak usah diperpanjang, minta tolong, oke? Buleha, selamat sore. Apa? Gelandangan. Aduh, minta lagu ya. Bu Deme tambah cantik katanya. Terima kasih ya, Buleha. Oke, 081-5569-1053 juga masih saya buka kesempatan untuk Anda, para pendengar setiap program request lagu Dangdut Goyang Senggol yang hadir setiap hari pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentu saja, namanya program request lagu Dangdut. Kalau Anda tiba-tiba teringat sebuah kenangan dari sejudul lagu tertentu gitu ya, jadi silakan saja yang ada di TikTok boleh banget diketik saja di kolom komentar. Yang ada saat ini mendengarkan melalui RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id maupun terestrial kami di 105,3 FM, silakan saja langsung kirim pesan di 081-5569-1053. Oke, gak terasa ya, sudah jam 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Ini sungguh sore hari ini tidak terasa kalau ini menyiksa ketika saya harus berada di studio terus, karena saya digeruduk sama saudara-saudara saya di sini ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Pak Arifin tadi minta lagunya Layar Kertas ya. Oke, coba kita akan carikan. Ini gak ada yang bantu anak-anak ini kemana ya. Jadi saya itu disuruh sendiri di sini ya. Oke, gak apa-apa deh tapi ya. Ini versinya siapa namanya, Maya KDI yang saya hadirkan. Tapi sebelum itu saya juga mau tanya nih, ada saudara-saudara sini yang mau request lagu Pak D Dal, Pak D Dalbo, Mas Bang Dalbo maksudnya ya. Kalau mau request lagu, kemarin katanya pas dengerin lagu Aduh Buyung gitu juga bilang, "Oh, ini laguku waktu zamannya aku dulu ke hutan selalu dengerin RRI gitu ya." Oke, dan kalau gitu, gimana kalau langsung saja ada satu tembang Layar Kertas dari Maya KDI spesial untuk Pak Arifin yang ada di Sidoarjo.

Ya, saudara pendengar, saya mau mengingatkan ya. Dalam hidup ini memang penuh dengan dinamika begitu ya. Jadi kalau memang saat ini tengah menghadapi sebuah ujian, sebuah permasalahan, apapun itu, ya kalau merasa lelah, istirahat dulu. It's okay, gak apa-apa begitu ya. Bener gak Pak Ade? Bener gak Bang Deden? Bener gak Daniel? Kok cuman itu? Bu Leha, Theo, terima kasih banyak ya. Ada juga nih dari Jember, saya mau menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Dewi Persik dong, Putri Panggung. Oke, nanti saya siapkan ya. Tapi sebelum itu, saya punya satu tembang yang saya senang banget ya. Dari siapa? Camelia Malik. Judulnya kalau gak salah, padahal sudah ada judulnya, males aja nolehin. Ada gambaran semu, saudara kita ya. Bagaimana kita nikmatin sekarang. Tapi sebelumnya juga saya masih mengingatkan Anda yang pengen gabungan di line WhatsApp 081-5569-1053. Sudah saya buka kembali kesempatan untuk Anda. Pak Arifin, sama-sama Bapak, semoga terhibur ya. Terima kasih banyak. Dan sekarang langsung saja di menit ke-27, saya punya tembang cantik dan spesial dari Camelia Malik, Gambaran Semu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
0: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: 42 menit waktu Indonesia Barat. Satu penelpon masuk, langsung saja kita terima. Halo, selamat sore Pak Rendra Krisna. Pak Rendra Priyatna yang ada di Jember ya. Selamat sore Bapak. Goyang senggol.
1: Digoyang makin asik Budi.
0: Oke, okay, apa kabar Pak Rendra?
1: Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana Budi?
0: Baik juga dong, alhamdulillah.
1: What? Wah, lagunya kok tepat ini. Saya pas dengerin ini.
0: Oh gitu ya, Putri Panggung.
1: Iya,
0: ya.
1: Mm-mm. Iya, mengiling apa yang mengiling zaman 2002 mbien, Pak. Zaman remaja itu, Mbak.
0: Wah, luar biasa remaja tahun 2022 iya. Tahun 2002 ya.
1: 2002 tuh. Cuma-cuma yang ngetren-ngetrennya viral itu Putri Panggung.
0: Oh
1: itu.
0: Iya, betul. Wah, Bapak masih remaja, saya sudah punya anak 3.
1: Wah, iya dong,
0: Budi. Iya dong.
1: Oh, di 2002 itu?
0: Iya, betul. 2002 Bapak Rendra masih remaja, saya sudah punya 2 putra dan 1 putri. Karian, ya terima kasih ya.
1: Saya masih umur 20 berapa ya? 24 kan enggak
0: 20. Oh, iya.
1: Ya antara 14 antara 15-an kalau enggak 16-an itu.
0: Baiklah. Ya, itu. Baik, Pak Rendra, karena sore hari ini waktunya sudah mepet gitu ya. Yeah. Sebelum salam-salam deh, lagunya dulu apaan nih?
1: Masih nutut nih, Budi.
0: Masih dong.
1: Ya, sebagai all artist, sebagai akhir perjumpaan, bagaimana kalau sampai jumpa lagi, Budi? Bisa?
0: Sampai jumpa lagi dari siapa itu?
1: Evi Tamala.
0: Oke, sampai jumpa lagi.
1: Iya. Menutup perjumpaan di acara Goyang Senggol. Cocok ini Bude, cocok.
0: Aduh kok belum masuk ke list saya ya. Belum masuk, dimasukkan sama MD-nya. Boleh yang lainnya?
1: Sama Mas Aji, belum dimasukkan.
0: Betul, masih banyak lagu yang belum dimasukkan ya.
1: Kalau miliknya Mansur S.
0: Judul?
1: Kalau ada Benci, ada.
0: Benci, Mansur ya. S ya. Ada, sudah saya siapkan salamnya buat siapa?
1: Yes. Ya, salahnya buat ke semuanya aja, Budi.
0: Oh gitu
1: ini,
0: ya.
1: Ya, karena waktunya udah mepet.
0: Betul.
1: Ya, udah mendekati jam 5 ini.
0: Betul.
1: Ya, sehat-sehat selalu buat Budi.
0: Sama, Pak Rendra juga.
1: Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar perempat semuanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan salam buat kru yang ada di situ yang lagi bertugas di situ aja, Budi.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Ya, wes.
0: Matur nuwun,
1: waktunya Budi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rendra yang ada di Jember yang sudah request lagu ya dari Mansur S. Judulnya Benci, sudah saya siapkan sih ya. Dan para pendengar, gak terasa sudah pukul 16 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum saya pamit, saya akan putarkan ini ya, tembang dari Mansur S yang sudah di request oleh Pak Rendra yang ada di Jember.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Daniel, saudara saya, terima kasih banyak sudah stay tune dan menemani saya sampai program acara Request Lagu Dangdut selesai. Makasih banyak ya. Sampai ketemu di titik kumpul, insya Allah seperti itu. Baik pendengar, pukul 16.50 artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol makin digoyang makin asik pada kesempatan hari ini Rabu. Rabu sekarang tanggal berapa ya? 14 dong. Rabu 14 Oktober 2026 harus berakhir sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih yang sudah berpartisipasi interaktif bersama Bu Deme, sudah request lagu. Insyaallah sudah saya putarkan semua lagunya ya. Jadi saya sudah tidak punya hutang begitu. Terima kasih Putra Gilang. Selamat sore Putra Gilang ya. Oke, baiklah kalau begitu saya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap stay tune bersama Perempat Terari Malang, Suara Budaya Nusantara. Salam sehat untuk semuanya. Saya Budi Mei pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Tanggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rabu 14 Oktober 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pengasuh Majelis Taklim Sabilu Taubah Muhammad Idam Kolit atau Gus Idam dijadwalkan menggelar pengajian akbar di Kota Batu pada Minggu 1 November 2026. Kegiatan tersebut akan diiringi lantunan selawat dan tim Hadro Pusat Sabilu Taubah dan menjadi momentum bagi jamaah untuk bersolawat bersama. Persiapan kegiatan diawali dengan silaturahmi Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto bersama jajaran pemerintah Kota Batu dan Pondok Pesantren Mambaul Hikam II Kabupaten Blitar. Kunjungan tersebut dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus menyambut rencana kehadiran Gus Idam di Kota Batu. Pengajian akbar ini ditujukan bagi jamaah ST Nyel dan masyarakat Kota Batu ingin mengikuti kegiatan keagamaan bersama Gus Idam. Kehadiran tim Hadro Pusat Sabilu Taubah juga akan menambah rangkaian kegiatan melalui lantunan selawat bersama para jemaah. Jamaah Gus Idam yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia juga berpotensi meningkatkan aktivitas sektor transportasi dan akomodasi di Kota Batu. Kondisi tersebut menjadikan kegiatan pengajian sebagai momentum yang berkaitan dengan aktivitas sosial sekaligus ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengikuti pengajian dan bersolawat bersama dalam suasana kebersamaan. Pengajian Gus Idam bersama tim Hadro Pusat Sabilu Taubah dijadwalkan berlangsung pada 1 November 2026 di Kota Batu. Baik saudara pendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rob semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tazkirus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustaz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu." Fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikitpun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa'astami'u lahu ka'anna lama asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah, hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ojo nari to lele, kaya cahwe to uwae, mau gulik cita-cita liane.
7: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
8: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang benar-benar harus itu, harus itu.
9: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magik ngerungkakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Rabu 14 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman mengajak masyarakat merefleksikan konsep pembangunan Kota Batu sebagai kota bernuansa desa yang memadukan potensi agropolitan dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan dalam sarasehan bertema membangun kota bernuansa desa sebagai forum untuk merumuskan arah pembangunan yang berlandaskan jati diri daerah. Nur Rahman menjelaskan visi dan misi Batu Sae mengedepankan kolaborasi antara sektor pertanian dan pariwisata. Menurutnya, kedua sektor tersebut menjadi potensi utama yang perlu dikelola secara selaras untuk mendukung perkembangan Kota Batu. Namun, potensi tersebut menghadapi tantangan dan menghadapi perkembangan teknologi, modernisasi, dan industri pariwisata. Karena itu, pengelolaan sektor pertanian dan lingkungan perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman. Nur Rahman menegaskan, sarasehan tersebut menjadi momentum untuk menghimpun berbagai pemikiran mengenai pembangunan Kota Batu. Forum ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan daerah. Ia menyatakan terbuka terhadap masukan, koreksi, kritik, dan saran dari berbagai masyarakat terkait pembangunan kota. Keterbukaan tersebut juga ditujukan kepada kelompok kerja atau POKJA serta para pemerhati yang memiliki perhatian terhadap perkembangan Kota Batu. Menurut Nur Rahman, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Ia menilai perkembangan sebuah kota perlu dilandasi jati diri serta pemikiran yang baik serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui sarasehan bertema membangun kota bernuansa desa, pembahasan pembangunan diarahkan pada upaya menyelaraskan potensi pertanian, lingkungan, dan pariwisata. Gagasan tersebut menjadi bagian dari refleksi terhadap identitas Kota Batu dalam menghadapi perkembangan teknologi modernisasi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 19.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pulang nak, besok main lagi.
4: Roni, dicariin ternyata main ekran di sini toh.
5: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
4: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main ekran segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
5: Iya sih, tapi aku senang.
4: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
6: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
4: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
6: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
7: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
8: Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegara. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu, para kadang sutresna budaya, pamirang setia program Sekawan, Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dinten menika dinten Rebo tanggal 19 Oktober kalawan melikur pepanggihan kalian kula budeme. Wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol ngantos mangke jam 12.00. Terus pun tiba wartose para kadang pamirang saat stoyo. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa nge. Semanuan, oke. Gimon para kadang pamirang nge. Mangke engkang bade nyawiji kalian kula makatan nge. Wonten adicara dalu menika. Lah monggo lho kula aturi pinarak saestu wonten pundi budhe wonten 08 1 3 0 3. Mangke wonten informasi ugi wonten sesekaran ngaten nggih ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya pramila kula aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Ngobrol Sengawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, tasik sesarengan kalian kula budeme. Wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol dinten menika Rebo tanggal 19 Oktober 2016 ngantos mangke jam 12. Para kadha pamirang buriyaten matur semanuwun sampun ngrasakaken sesekaran caping gunung nggih. Oke, sekedap malih jam 7 mangke live wonten TikTok nggih para kadha pamirang ditenggo mawon. Semanuwun sangat kagem panjenengan budi aturaken wonten pundi-pundi tetap stay tune wonten 103.3 amargi mangke wonten tamu malih nggih ingkang saged kita mirengaken sedaya lan mugi-mugi kemawon iki ugi nambah wawasan nambah pengetahuan kita makaten nggih para kadha pamirang.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bela.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Sobatkan selamat tiga pros kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dalu menika tasih sarengan kalian kula budhe me para kadang pamireng wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol dinten Rebo tanggal 12 Oktober 2016. Sembanuan sanget kagem panjenengan engkang tasih nyawiji kalian kula nggih. Dalu menika budhe ugi ngaturaken wilujeng dalu kagem para pamirsa engkang midhangetaken wonten streaming TikTok RRI Malang nggih. Para kadang pamirang jalan-jalan ke kota Malang. Pantun ya Budi? Enggak. Saya itu paling enggak bisa bikin pantun ya. Ada Mbak Maita ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Maita. Nje panggil mawon Budeme ya. Anjene wis ibu-ibu dipanggil ibu enggak apa-apa. Arara, aduh cintaku datang lagi dari Kepulauan Riau ya. Para kadang pamirang, nanti akan ada tamu. Beliau ini dulu pernah menjabat sebagai ketua ahli cagar budaya gitu ya. Jadi nanti akan saya undang ke sini untuk kita berbincang-bincang mengenal apa itu cagar budaya. Dan ini ada satu polemik yang terjadi di Kota Malang gitu ya. Nah ini ada satu informasi dulu yang akan saya bagikan ke kempanjenengan Stoyo. Para kadang pamirang, niki Balai Kito Malang menika menjadi salah satu ikon kolonial nggih paling terkenal wonten Kota Malang lan dibangun wonten tahun 1977 dan beroperasi pada September 1929. Nah, gedung sak mriko ugi merupakan hasil rancangan arsitek nggih H.F. Horn. Kalian biaya pembangunan niku mencapai 287.000 golden. Bayangkan itu kalau di ini kan kurskan ke rupiah ya. Jadi untuk gaya arsitekturnya juga yang simetris begitu dengan pilar besar dan atap curam, ini mencerminkan keanggunan khas bangunan Eropa begitu ya. Nah, meski sudah berusia hampir satu abad nih, nggih para kadang pamireng Balai Kito Malang sak menika ugi tasih mempertahankan nggih niki bentuk aslinipun kalian fungsinipun ugi sebagai pusat pemerintahan. Ananging niki wonten nggih wonten pemandangan engkang boten sedap mekaten tirasi nggih amargi wontenipun kanopi modern engkang mendadak terpasang. Kok mendadak, nanti nih yang akan kita bicarakan sama tim ahli cagar budaya nanti ya jam 7:10 saya akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Insyaallah nanti tadi saya sudah hubungi untuk bisa bergabung begitu, artinya cari di Google Translate. Rara mah lucu ya. Jadi alhamdulillah malam hari ini beliau berkenan hadir untuk memberikan apa ya pengetahuan dan pemahaman bagi kita yang mungkin awam apa itu mengenai cagar budaya begitu ya. Jadi ini berita dan polemik yang terjadi nih ya saudara pendengar, saya pakai bahasa Indonesia saja karena malam hari ini saya juga live streaming di TikTok, bisa disaksikan secara visual, campur-campur Malangan, bahasa Indonesia, ya kadang kromo inggil, gak apa-apa begitu ya, supaya yang ada di TikTok tidak bisa berbahasa Jawa, sehingga ini bisa menyimak dan memahami apa yang saya maksudkan, begitu ya. Jadi, ini para pendengar, kanopi besi di teras utama Balai Kota Malang ini dipasang menjelang Oktober hingga November 2026. Ini katanya untuk menunjang rangkaian agenda upacara dan juga kegiatan resmi pemerintah Kota Malang. Nah, adapun tujuan pemasangan kanopi tersebut, ini menurut penjelasan Kepala DPUPRKP ya, ini Kota Malang, ada PJ Sekda Kota Malang Bapak Dandung. Jadi struktur tersebut ini bersifat sementara, kata beliau sih bukan bangunan fisik permanen gitu ya, guna menyediakan pelindung saat kegiatan upacara dan agenda resmi pada bulan Oktober dan November nanti begitu. Ya Mbah Hitam sugeng dalu budhe nggih sugeng dalu niki saking Bengkulu budhe. Wah, Bengkulu salam budaya matur sembanuan. Selamat datang saudaraku ya.
Jadi ini kembali lagi mengenai polemik yang terjadi pemasangan struktur beratap gelombang di teras utama yang berada di tepat di bawah papan nama Balai Kota Malang. Ini menuai sorotan publik serta kritik ya dari pengamat karena berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Mengingat status gedung Balai Kota Malang ini sebagai bangunan cagar budaya. Jadi Pak Budi Fatoni, ini pengamat arsitektur Heritage Malang, ini ketika dihubungi juga memberikan komentarnya. Beliau menyampaikan bahwa semua itu tidak jelas, tidak ada komen begitu ya, alias pembiaran. Nah, beliau menyampaikan mungkin Ki Demang paham begitu katanya. Jadi alhamdulillah malam hari ini saya sudah menghubungi Ki Demang ya. Beliau ini pernah menjabat sebagai ketua cagar budaya ya, ahli cagar budaya pada tahun 2000 sampai 2022. Kebetulan banget barusan saya telepon bersedia hadir, bersedia rabu untuk bisa ngobrol santai sama saya Bu Deme. Ki Demang ini sapaan akrabnya. Beliau ini adalah beliau Bapak Isa Wahyudi ya. Pak Isa Wahyudi, ini nama beliau adalah Pak Isa Wahyudi. Ini barusan beliau juga mengirimkan WA ke saya. Sebentar saya akan ada tamu. Padahal ini kita sudah mulai ya. Ini beliaunya sebentar mudah-mudahan saja ya bisa ya. Saya akan coba menghubungi beliau. Oke, para kadang Pak Mireng, terima kasih. Dan juga nanti yang mau request lagu juga boleh banget ya. Boleh banget, saya akan lanjutkan lagi. Ini sembari menunggu, tadi beliau sudah bilang bisa, barusan mengirimkan WA, katanya beliau ada tamu ya. Jadi ini Pak Isa Wahyudi juga menyampaikan bahwa tim ahli cagar budaya 2026 ini katanya sampai saat ini SK-nya ya juga belum turun sejak meninggalnya salah satu anggota tim ahli cagar budaya Kota Malang, yaitu beliau almarhum Bapak Hengki Herwanto. Nah, ini sudah diajukan pengganti namun sampai saat ini juga belum turun SK-nya begitu ya. Dan beliau menyampaikan jika tim ahli cagar budaya Kota Malang definitif. Jadi biasanya Pemkot Malang atau pihak yang menguasai bangunan cagar budaya ini tentu melakukan konsultasi dengan tim ahli cagar budaya. Pak Isa Wahyudi menyampaikan berkaitan dengan perubahan fasad ya Balai Kota itu justru mengubah wajah asli Balai Kota. Sekalipun bentuknya kanopi lengkung yang justru kata beliau ini merusak keindahan dan juga keselarasan dengan bangunan lainnya. Jadi wajah depan Balai Kota Malang sendiri ini telah mengalami sekali perubahan, yaitu penambahan balkon atas ya beratap di tahun 2001. Dulu itu tidak ada seperti sekarang, itu beliau sampaikan. Yang ada hanya kanopi kota dengan 4 pilar, tetapi balkonnya terbuka dan tidak beratap. Beliau menyampaikan kalau sekarang ada tambahan kanopi lengkung, tentu kata beliau ini menutupi sebagian originalitas bangunan cagar budaya Balai Kota Malang. Begitu saudara pendengar katanya ya. Maka beliau sampaikan alangkah lebih baiknya bisa dicopot segera. Demikian disampaikan Bapak Isa Wahyudi atau yang lebih akrab disapa Ki Demang. Beliau adalah tim ahli cagar budaya begitu. Terima kasih banyak ya. Ini mudah-mudahan aja beliau nanti bisa hadir di sini. Ini baru saja mengirimkan WhatsApp kepada saya, katanya beliau ada tamu. Oke, kita akan tunggu seperti apa kelanjutannya nanti. Saya nggak berani ya kalau ngobrol-ngobrol sendiri gitu ya, kecuali hanya sebatas menyampaikan karena ada yang lebih, yang tentunya berkompeten untuk menyampaikan polemik yang terjadi ya. Terima kasih banyak untuk pendengar setia programa 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, yang masih tetap setia bersama saya hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia.

yang ada di Kepulauan Riau juga saya mengucapkan terima kasih banyak begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun lagu Kembang Kopi. Kembang Kopi nggih pangge. Oke. Ini sembarikan menantikan Ki Demang yang belum tahu ini bagaimana keputusannya. Saya akan coba hubungi kembali.

Nawawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Blitar hadir Pak Mim Tahul Huda Wilujeng Talu. Semanuan sangat para kadang pamireng sumangga empun supe engkang wonten TikTok nggih sak menika mersani Budeme wonten di Jorote Jawangi Jan Crespol dalu menika pun supe nggih Budeme niki TikTok-e ditap-tap terus nggih supaya nanti ini juga bisa tersebar jadi terinfokan kepada para TikTokers begitu ya. Oke, Pak Dewi, terima kasih banyak ya, Bu Dewi. Iki berarti kembang kopi iki lah iramane tayub nggih, Pak nggih. Isi kayak pembukaan si ono sak jam wis nyaluk tayub lo ya mini lo ya, kembang kopi. Nggih sampun sih, sampun kula siapaken nggih mboten napa-napa. Terus pundi sakniki mawon ta di napa di midhangetaken mekaten nggih lah sumangga. Ananging pun supe tetep layari pun nggih ingkang sampun request.

Sapaskan salgamatika pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Kembang kopi se tas mulai wes jalo tayo pau campur sari. Yo gak apa-apa budhe wong ancene tembang Jawa. Nggih matur sewan-wan nggih. Engang sampun ngersakaken sesekaran kembang kopi sampun kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Para kadang pamireng, sesuai tadi yang sudah saya informasikan, yakni terjadi polemik dengan keberadaan kanopi wonten Balai Kitha Malang. Engang sampun budhe informasi akan kalau wau nggih, diki budhe kutip saking laman Monitor News nggih. Nah, dalu menika para kadang pamireng, wau sampun sanjang budhe me iki kadono daya. Kayaknya kalau beliau yang menyampaikan ini memberikan pemahaman, pengetahuan kepada kita semua tentunya ya. Tadi ada yang protes di TikTok, budhe pakai bahasa Indonesia dong, kan kita enggak paham. Oke, jadi saya akan pakai bahasa Indonesia. Yang lebih kompeten untuk menyampaikan polemik yang terjadi saat ini ya, para pendengar. Ini tentunya beliau ini pernah

0: menjabat sebagai ketua tim ahli cagar budaya pada tahun 2000 hingga 2022. Berarti 4 tahun yang lalu. Sekarang beliau masih sebagai anggota begitu ya. Jadi beliau sampun berkenan rawuh loh ini ya di Pro 4 RRI Malang. Karena beliau tidak punya banyak waktu, sibuk banget. Tadi beliau menyampaikan bahwa akan ada tamu segera. Jadi kita akan ngobrol sebentar saja. Mungkin sekitar 15 menit gak apa-apa deh. Beliau sudah ada di penghujung telepon. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, selamat malam Milu Cengtalu Kidemang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah.
1: Sugeng dalu Bude.
0: Wah, sugeng dalu
1: pangkian malih.
0: Enggih.
1: Radio Republik Indonesia.
0: Enggih kok kados. Kados e Ki Demak kok nggih cocok nggih dados penyiar nggih. Wonten saluran budaya. Enggih.
1: Badhe nglamar dados penyiar siaran Basi Joko Sedowo gitu kan.
0: Enggih.
1: Men kersane lumah.
0: Lalu
1: semuanya para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, selamat malam. Semoga suasananya malam yang dingin, siang yang panas itu menambah kebahagiaan.
0: Jadi panas panas dingin ya Ki Demang ya.
1: Panas, sudah
0: ngali-ngali. Oh kan? Cocok ini jadi penyiar ya. Nah Ki Demang ngapunten loh, di tengah kesibukan panjenengan tadi kan kebetulan sudah saya informasikan kepada para pendengar semua, karena saya juga barusan ini membaca satu berita ya yang dirilis pada berita ini mengenai keberadaan Kanopi di Balai Kota Malang begitu. Ini iya, dirilis oleh Monitor Redaksi pada tanggal 14 Oktober yang lalu gitu Ki Demang. Bahkan di sini juga ada nama Ki Demang nih. Loh, ya, Ki Demang aja nggak tahu loh.
1: Segitunya ya nyari, menelusuri apa namanya rekam jejak dan persoalan-persoalan yang hari ini sedang hangat.
0: Ini anu berarti lagi hangat nih ya Ki Demang ya. Persoalan ini menjadi perhatian publik gitu. Ini masalah pemasangan kanopi di balai depan Balai Kota Malang. Terus ini tirose menuai sorotan karena apa ya, terkait keaslian arsitektur bangunan heritage-nya begitu katanya Ki Demang. Nah ini nah Ki Demang, kalau kita jalan-jalan ke Kota Malang kita pakai bahasa Indonesia ya Ki Demang, soalnya ini yang ada di TikTok nanti protes Ki Demang, soalnya ada juga banyak saudara kita yang tidak bisa berbahasa Jawa begitu ya. Nah Ki Demang, di Kota Malang kalau kita kadang-kadang kita melewati bangunan tua itu kan juga banyak ya, ada yang kita mungkin kita menganggapnya wah bangunan tua itu tapi masih terlihat indah begitu, tapi ada juga bangunan yang terlihat kuno atau bahkan mungkin apa ya, awak dhewe iki mikir oh koyo wis gak relevan ya sama kehidupan di zaman sekarang ini. Nah Ki Demang, ini pertanyaan saya ya, sebenarnya apa sih yang membedakan antara bangunan tua biasa dengan bangunan yang memang itu memiliki status cagar budaya? Lah terus nopo niki yang membuat nopo nggih Ki Demang ini tertarik gitu, tertarik apalagi pada tahun 2000 sampai 2022. Artinya Ki Demang itu bukan hal yang baru ya, udah lama banget gitu ya. Apalagi panjenengan juga terlibat dalam rekomendasi penetapan lebih dari 150 cagar budaya di Kota Malang. Nah, begitu Ki Demang, ini pertanyaan awal saya. Ini kira-kira kriteria penting yang harus dimiliki sebuah bangunan begitu supaya layak direkomendasikan sebagai cagar budaya begitu Ki Demang. Mungkin itu dulu aja sebelum kita masuk ke polemiknya nanti ya. Nggih.
1: Baik, begini pengertian cagar budaya itu adalah jadi bangunan, benda, situs atau kawasan ya yang umurnya lebih dari 50 penting tetapi mempunyai nilai penting. Nah, kan gitu, yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, terus kemudian budaya, bahkan agama gitu ya. Sehingga kemudian ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya yang proses penetapannya melalui rekomendasi tim ahli cagar budaya. Nah, saya ini kan tim ahli cagar budaya Kota Malang yang jumlahnya ada 5. yang kemudian biasanya memang merekomendasikan terhadap bisa jadi bangunan-bangunan, benda-benda atau struktur-struktur. Jadi struktur itu yang melekat di apa kayak apa ya? Kayak apa tandon di Noyo itu kan struktur ya. Tandon di mana itu? Betek itu kan struktur, nah itu tandon ya. Atau kemudian seperti tanda seperti jembatan. Jembatan Mojopahit, jembatan Kauripan itu kan. Itu kan namanya struktur. Yang kemudian memang proses penetapannya melalui tim ahli cagar budaya Kota Malang. Nah, tim ahli cagar budaya Kota Malang itu ada sejak 2016. Saya ini generasi kedua sejak tahun 2020 ya. Jadi 2020 sampai dengan 2006 ini masih menjadi
0: 2026. Mohon maaf, saya ralat.
1: Betul, sampai ya. Dengan dari 2020 sampai dengan 2026 ini sorry, 2019 sampai dengan 2026 ini saya masih menjadi tim ahli cagar budaya Kota Malang, kan begitu. Yang dimana kami sudah menetapkan lebih dari 150 cagar budaya, yang itu tadi bangunan-bangunan atau benda-benda gitu. Kalau benda-benda banyak tersimpan di Museum Mpu Purwa itu, atau kemudian sebagian juga ada yang di apa namanya Universitas Gadjah Yana itu ada. Terus ada juga yang berada di museum, bukan museum, Hotel Tugu itu ada juga. Itu adalah benda-benda cagar budaya yang kita tetapkan juga. Terus kemudian kita juga menetapkan situs-situs, banyak sekali situs-situs. Nah sekarang saya mau kasih tahu bahwa Balai Kota Malang yang dibangun di tahun 1927 ya, sebagai salah satu bangunan yang ikonik begitu. Sekarang statusnya bukan sekedar bangunan, tapi di situ sudah menjadi situs. Kenapa kok situs? Karena di situ ada bangunan, selain kemudian ada bangunan, ada benda-benda cagar budaya. Jadi situs itu adalah gabungan gabungan dua atau lebih dari yang namanya bangunan atau struktur atau yang kemudian namanya benda-benda yang ada di dalamnya gitu ya. Yang menjadi satu kesatuan. Nah, itu namanya situs. Jadi sebenarnya Balai Kota Malang itu sudah naik status menjadi situs. Nah, termasuk apa itu namanya stasiun kereta api Kota Malang itu situs. Dulu bangunan, tapi kan kemudian ketemu namanya lorong, ketemu namanya apa itu namanya bogi, terus kemudian bel denta, terus ketemu namanya meja putar gitu ya, untuk yang berkaitan tentang kereta api. Nah itu sekarang naik status. Demikian pula yang ada di mana itu SMA Tugu itu kan juga statusnya dari status, karena tidak hanya sekedar bangunan sekolah, tapi ternyata di situ ditemukan macam-macam, ada piala, ada yang tempat menyimpan uang itu namanya apa?
0: Brankas.
1: Brankas, ya. Terus kemudian ada juga piano, ada juga macam-macam di situ. Akhirnya naik status menjadi itu. Belum lagi yang namanya Tugu. Nah sekarang kita bicara soal Tugu Malang. Tugu Malang itu memang menjadi TACB sedang melakukan pengkajian menjadi kawasan, jadi meningkatkan kawasan, karena lebih dari dua situs yang berdekatan. Situsnya apa? Ya situs Balai Kota, situs Sekolah Tugu, situs stasiun termasuk Tugu. Nah itu, itu sedang kita delineasi ya, kita kasih bikin batas kawasan gitu ya, sebagai kawasan Tugu, dan epicentrumnya ya ada di Tugu dan kemudian dan ada di Balai Kota itu sendiri. Nah sementara bangunan Balai Kota Malang itu memang bangunan lama, kuno, dan kemudian tidak pernah sekali rusak ya pas waktu balik apa waktu ini pas waktu Malang bumi hangus itu kan, atapnya saja waktu itu kan kebakar ya, dibakar ya memang. Dan kemudian diperbaiki, dikembalikan sebagaimana mestinya. Jadi tidak merubah, atapnya kebakar, tapi kemudian padam, tapi gedungnya tidak rusak. Yang rusak kebakar itu tahun 1947, waktu agresi militer di bulan Juli waktu itu, di tanggal Juli tanggal berapa ya? Itu waktu agresi. Jadi bangunan Balai Kota Malang itu pernah rusak di tahun 1947. Ketika ada agresi militer dan kemudian dibangun kembali, dikembalikan lagi yang serupa, gitu loh ceritanya begitu. Sampai dengan saat ini, jadi sampai dengan saat ini.
0: Okay.
1: Jadi sebagian besar itu semuanya bangunan yang rusak hanya atapnya saja kok. Beberapa jendelanya waktu itu kan juga, kalau kita lihat Bumi Hangus itu kan jendelanya juga masih utuh, apa kan? Atapnya saja yang dikebakar itu, tapi kan apa namanya enggak. Itulah istimewanya Balai Kota Malang. Dia kebakar atapnya, atapnya diganti ya enggak apa-apa. Memang rata-rata bangunan cagar budaya itu ya begitu.
0: Okay.
1: Sekali lagi Bude, bicara soal cagar budaya, itu tidak semuanya rumah kuno, tidak semuanya bangunan kuno itu kemudian ini masuk cagar budaya,
0: budaya. Okay.
1: Bisa disebut cagar budaya atau mungkin lebih tepatnya objek diduga cagar budaya.
0: Objek diduga cagar budaya.
1: Betul ya, jadi gini, bangunan yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya itu namanya adalah objek diduga cagar budaya, ODCB. Okay. Kan begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ODCB ini bahwa ODCB ini kemudian bisa diajukan kepada tim ahli cagar budaya TACB untuk kemudian mendapatkan rekomendasi kajian untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, Balai Kota Malang ini kan sudah ditetapkan terlebih dulu sebagai cagar budaya dan nomor satu itu ya, Balai Kota Malang itu kan gitu. Nah, sekarang mengalami perubahan, ada pemandangan yang tidak menyenangkan gitu kan.
0: Nah,
1: ya, salah satunya
0: ini
1: adalah kanopi yang ditaruh di depan.
0: Ini kan banyak berita kita baca nih, Ki.
1: Begitu. Nah, itu begitu.
0: Okay.
1: Ya, ada baiknya satu memang ya ini bagian mungkin enggak tahu ya, bagian rumah tangga atau bagian umum ya, bagian umum mungkin ya, bagian umum
0: IPU,
1: seperti itu untuk kepentingan apa, katanya untuk kepentingan upacara. Ya sebenarnya silahkan, tetapi kemudian menjadi tidak baik apabila nempel dengan bangunan cagar budayanya dan tidak boleh. Apalagi kemudian tidak ada rekomendasi dari tim ahli cagar budaya, memang tidak mengajukan.
0: Jadi
1: ada persoalan, kadang pemerintah merasa bahwa tim ahli cagar budaya ini adalah orangnya pemerintah, jadi sama pemerintah itu tidak diajak diskusi lah. Muncullah polemik seperti ini.
0: Oke. Jadi ini tadi Kidemang sampaikan ya, perlu diskusi gitu ya. Jadi nggak boleh mentang-mentang pemerintahan lantas kemudian nggak apa-apalah seenaknya gitu ya. Tetap ini nggak boleh mengindahkan yang namanya tim ahli cagar budaya gitu ya, Ki ya.
1: Betul. Jadi bahkan tanggal 4 kemarin saya kan sudah ketemu dengan Pak Wali Kota. Saya bilang, Pak, tim ahli cagar budaya ini kalau kemudian tidak segera kemudian apa namanya ini ya, nanti ada masalah-masalah. Lah kok sepulang dari sana kok kanopinya terpasang, enggak yuk.
0: Nah, tapi Ki Demang, kalau diberitakan disampaikan bahwa pemasangan tersebut kan sementara begitu. Apakah sifatnya apa ya? Sifatnya sementara saja sudah cukup ini untuk membenarkan penambahan struktur pada bangunan cagar budaya? Tadi disampaikan Ki Demang enggak boleh ya.
1: Sementara ya tidak dibenarkan, tapi kan ya memang itu mungkin alibi aja, tapi ya enggak apa-apa. Yang penting nanti dicopot itu yang benar dan kemudian jangan sampai merusak bangunan utamanya kan begitu. Kan pasti kan ditempel di selasar selasarnya ini toh apa namanya ya teras depan itu kan, balkon depan itu kan, di selasar balkon depan kan itu.
0: Jadi
1: bahkan di atasnya balkon itu kan dulu tidak ada, itu kan juga perubahan di tahun 2021 itu, 2001 sorry.
0: Iya 2001, ya balkon ya.
1: 2001, balkon di atas. Jadi di bawah itu kan ada balkon untuk lewat mobil begitu toh, yang digunakan untuk upacara. Nah setelah itu di atasnya akhirnya dibangun, ada atapnya tadi. Dulu tidak ada. Nah 2001 tuh. Jadi sudah mengalami sekali perubahan. fasad itu ya di 2001 itu. Tapi waktu itu belum ada undang-undang cagar budaya dan belum ada apa namanya, belum ada tiang ahli cagar budaya.
0: Oke, siap. Jadi,
1: nah, itu.
0: Oke, luar biasa. Jadi kita paham ya, nggak bisa ya seenaknya ya.
1: Sekarang nggak bisa seenaknya.
0: Jadi memang harus.
1: Sekalipun wali kota ya tetap aja, misalnya wali kota mengendaki sesuatu ya tentu wali kota
0: harus mengajak duduk ya namanya? Tim ahli cagar budaya begitu ya Ki ya.
1: Saya ini kan juga bekerja atas nama wali kota kan. Ini gimana wali kota ngajak kerja sama saya atau kemudian wali kota kok tidak? Kan gitu.
0: Oke. Siap-siap, menarik sekali. Kidemang, ngapunten, saya harus tahu diri. Tapi sebelum saya akhiri, sebetulnya pengen ngobrol banyak. Nanti buat Kidemang ya, berbincang sebentar begitu ya, mengenai pengertian dari cagar budaya. Tadi sudah disampaikan seperti apa. Tadi kata Kidemang juga yang namanya struktur itu contohnya seperti tandon dan juga jembatan tadi ya. Ada banyak gitu ya Ki ya. Nah ini kalau
1: sumur itu juga. Hah? Sumur itu juga struktur. Sumur itu struktur. Lubang buaya itu kan juga cagar budaya, struktur kan?
0: Oke, siap.
1: Menyatu dengan alam.
0: Oke, kan meskipun cuman sedikit perbincangan kita tentang pengertian cagar budaya gitu ya, dan juga polemik yang terjadi di Balai Kota Malang. Oke, nah ini sekarang saya bagaimana nih menurut Kidemang melihat persoalan ini dari apa ya, dari sudut pandang yang lebih luas gitu ya. Sebab kan kita juga yang kita bicarakan itu sesungguhnya kan bukan hanya bangunan ya Ki ya, tetapi juga identitas ingatan kolektif sebuah kota begitu ya. Kalau boleh nih Kidemang menitipkan satu pesan gitu khususnya untuk pemerintah dan juga pemilik bangunan bersejarah begitu, karena ini ada hubungannya semuanya, terus kemudian juga apalagi pelaku usaha dan juga generasi muda Kota Malang begitu, kira-kira apa yang ingin Kidemang sampaikan agar kita tuh bisa terus membangun kota kita tercinta ini tanpa kehilangan jejak sejarahnya. Nah ini seperti apa supaya wajah Kota Malang, Malang yang ideal itu seperti apa Ki?
1: Baik. Jadi kita tidak menegasikan sebuah perkembangan zaman ya Budi. Jadi ada yang namanya perubahan-perubahan itu mutlak terjadi. Artinya kita tidak bisa menisbikan itu semuanya. Bahwa pergeseran kota dari yang kota praja atau tingkat kota sekarang menjadi kota besar, menjadi kota metropolitan, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena memang Malang mempunyai segala macam potensi. Balai Kota Malang itu merupakan salah satu city hall, yang artinya bahwa itu bisa jadi apa namanya tempat wisata budaya, wisata sejarah yang memang orang itu bisa kemudian melihat tentang memori-memori kolektif ya, jadi ingatan-ingatan masa lalu bahwa memang kota ini dibangun berdasarkan sejarah. Ada rekam jejak yang yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan kemudian kita bisa melihat itu sebagai sebuah sejarah agar kemudian kita tidak kehilangan identitasnya. Karena Kota Malang itu menjadi kota besar yang tumbuh berkembang dan pesat membangun dirinya sedemikian rupa sehingga ini jangan sampai hal-hal yang berkaitan tentang nilai sejarah ini jangan sampai hilang. Oleh karena itu ya tetap dijaga. Jadi unsur keasliannya itu harus benar-benar tetap dijaga. Siapapun yang punya bangunan cagar budaya atau benda cagar budaya tetap dijaga, bukan kelestariannya. Dan karena memang itu perintah wajib undang-undang dan memang negara menjamin pelestariannya, negara menjamin perlindungan, negara menjamin tentang pelestarian, bahkan kemudian negara menjamin tentang pengembangan. Nah, pengembangan ini apa? Tentu ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi ini kan bicara tentang soal tata kota, arsitektur, bicara soal apa namanya lingkungan, bicara soal transportasi dan lain sebagainya. Itu kan semuanya ada di sini semuanya tentang cagar budaya. Oleh karena itu ya mari kita jaga sehingga kemudian ini bisa menjadi apalagi Malang tempat pendidikan ya, banyaknya perguruan tinggi, dan itu bisa jadi tempat kita semuanya untuk belajar. Dan semuanya harus menjaganya, Budi, kan gitu loh.
0: Iya, bersinergi, kolaboratif gitu ya, gandengan tangan gitu ya. Supaya tetap terjaga. Kidemang, terima kasih banyak loh. Ini ternyata saya bilang sebentar, saya bilangnya tadi kan 15 menit aja cukup, Kidemang. Ternyata sudah 22 menit, hampir 25 ya.
1: Gak apa-apa.
0: Tapi Kidemang bersedia ya, seandainya nanti...
1: Untung tamunya ini setia, apa namanya, di depan saya dan ikut mendengarkan juga.
0: Masya Allah, luar biasa. Salam buat beliau. Ini juga ada yang salam kenal katanya dari Solo, Gi.
1: Terima kasih. Boleh bagi-bagi nomor telepon saya juga boleh dikasih.
0: Baik. Dan Kidemang, saya nanti juga mohon sewaktu-waktu kalau kita butuh informasi, kayaknya Kidemang juga perlu banget ya menyampaikan banyak hal begitu. Karena Kidemang juga kayaknya jabatannya juga banyak nih. Jadi banyak tahu hal. Amanah ya, Gi ya.
1: Amanah kan gitu kan. Bukan jabatan yo. Ini yo enggak ono gajine, Bu.
0: Oh gitu. Tak
1: nggak ada mau pikir ini kan murni karena loh, apa namanya
0: tapi gajinya lebih besar, Ki, itu bisa menjadi amal untuk bekal nanti ya, Ki. Amin, ya amin, saya amin, besarkan amin. Hati Kidemang, tapi yang jelas saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya doakan senantiasa diberikan kesehatan, dan apa yang sudah diberikan hari ini juga akan menjadi keberkahan dan juga menambah pengetahuan, pemahaman kita akan kota tercinta pastinya mengenai cagar budaya. Sehat selalu ya, Ki. Matur sembanuan.
1: Terima kasih, Bu
0: Dewi. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Rahayu.
0: Rahayu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi obrolan singkat saya. Singkat tapi 25 menit ya. Terima kasih banyak, Kidemang, sekali lagi atas obrolan dan juga pengetahuan yang sudah dibagikan untuk para pendengar setia Pro 4 RRI Malang. Jadi kalau didengar tadi ya, sekilas gitu ya, sebetulnya kalau kita pengen bahas lebih dalam lagi bisa, tapi karena beliau memang ada tamu, tapi alhamdulillah tamunya bersedia menunggu di hadapan Kidemang dan juga menyimak perbincangan beliau bersama Pro 4 gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Jadi dari perbincangan sekilas bersama Kidemang ini, kita belajar bahwa cagar budaya ini bukan sekedar bangunan tua gitu ya, yang berdiri sebagai saksi di masa lalu, tapi di dalamnya pastinya para pendengar ini juga ada nilai sejarah, kemudian pengetahuan, identitas, dan juga cerita tentang perjalanan sebuah kota, khususnya kota Malang ya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang setia menyaksikan saya dan mendengarkan saya di Pro 4 RRI Malang. Ini tinggal sekitar 20 menit lagi saya menemani Anda, tapi pastikan ya, karena masih banyak wonten kata sesekaran engkang saged panjenengan midhangetaken. Engkang wonten TikTok nggih, Pak Putra, sugeng dalu Mbak, salam sehat, salam sejahtera sekeluarga. Terima kasih Pak Miftahul Huda. Oh, dari Dau kok isok Solo lo ya. Terima kasih banyak ya. Nggih, para kadang pamirang niki aku duwe kembang rawe kaya enak ya. Mari ono mari kembang kopi, saiki kembang rawe. Semoga sugeng midhangetaken nggih para kadang pamirang.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Songolasa, langkung sekat nembar kata pamirang wancinipun kula budeme pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi Jan Grespol dalu menika dinten napa niki dinten Rebo nggih tanggal 12 Oktober 2021. Matur semanuwun sanget kawigatosan panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji setuhu interaktif kalian budeme dalu menika nggih. Semanuwun sanget ya para kadang pamireng kula pamit undur diri wonten mutipun tasih kathah adicara salajengipun. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tukan-tukan? Nggak tahu, itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sengku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kah?
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana.

0: Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohonnya. Astaga, suara apa itu?
1: Tolong, tolong.
0: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
1: Tolong.
0: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
1: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
0: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
1: Hah? Baru aja kenal.
0: Ya udah kalau nggak mau, bye.
1: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
0: Asik.
1: Tapi kau harus janji.
0: Janji membahagiakanmu. Gampang.
1: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
2: Mental dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
3: Anaknya ganteng, Syah.
2: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
3: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi bah ceritanya.
2: Sampai suatu saat.
4: Hei, Pendawol, kemarilah.
5: Aduh Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
4: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Pendawol, cepat sini.
5: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
4: Ah, enggak.
0: Ada apa Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
4: Pentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah melihat istrimu.
0: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
4: Pemalu? Pentawol, Pentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
2: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
0: Ikut.
1: Tidak, Bang.
0: Ayo ikut.
1: Tidak,
0: kau
1: Bang.
0: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
1: Tidak.
0: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
1: Jangan paksa aku pakai baju ini.
0: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
1: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
0: Melawan kau sama aku. Hah?
1: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa.
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang enggak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Pesisir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

dari Geraha Siar Candi Panggung 58 Malang, saya Penta akan menemani Anda dalam majalah udara dengan pembahasan tentang sawarma, rasa Timur Tengah yang menggugah selera. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 4 RRI Malang.

0: sesaji di Malang Raya, baik yang berasal dari Malang sendiri atau dari luar kota bahkan luar negeri. Salah satunya adalah sawarma. Sawarma adalah hidangan khas Timur Tengah berupa daging yang dipanggang pada tusuk vertikal yang berputar dan diiris tipis-tipis untuk disajikan. Seringkali dibungkus dalam tortilla bersama sayuran dan juga saus. Kebanyakan orang menyamakan antara kebab dengan sawarma, padahal keduanya berbeda. Seperti apa perbedaannya? Mari kita simak perbincangan Bu Demi dengan Kak Nadia, owner dari Tabak Sawarma.
1: Mendengar setiap perempat RRI Malang, nggih, wonten 101.3. Matur semanuan kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu para kadang pamireng. Terima kasih banyak, nggih. Terima kasih, selamat datang. Kalau ngomongin UMKM yang ada di perempat RRI Malang ini ya, biasanya selalu ada aroma-aroma menggoda gitu ya. Siapa yang enggak tergoda? Kali ini aromanya aroma daging gitu ya. Aroma daging itu bisa kerasa, kemudian kayaknya bumbu-bumbu rempahnya gitu juga bisa saya hirup gitu ya. Waduh, luar biasa. Ini ada makanan dari apa, makanan khas dari Timur Tengah nih, saudara pendengar, yang kini juga makin banyak digemari di berbagai kota termasuk juga di Kota Malang sendiri. Apa itu, Bude? Namanya Swarma. Wah, jadi hari ini kita kedatangan tamu Mbak Nadia ya, namanya ini owner dari Tabak Swarma. Gimana kalau langsung saja saya sapa beliau? Assalamualaikum, wilujeng siang, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih, Mbak?
2: Baik, alhamdulillah. Gimana buat kakaknya, baik?
1: Baik juga dong, Bude saja. Iya, Bude Me saya. Bapak ya.
2: Kan kalau Bude.
1: Aduh, nanti saya bisa kejungkel ya, Mbak ya. Mbak Nadia, selamat datang di Perempat RRI Malang ya. Luar biasa, hari ini aku sudah bisa mencium aroma sesuatu yang panjenengan bawa gitu ya. Oke, baik, nah para pendengar tentunya di kesempatan hari ini ya. Oke, kenapa ini tidak bisa? Nah, kalau kita berbicara tentang UMKM, ini banyak banget yang datang ke Perempat, ini kuliner ya. Tapi ternyata bukan sekedar usaha makanan, tapi juga memang peluang besar yang bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Menghadirkan cita rasa baru dan juga mengangkat potensi ekonomi daerah pastinya. Dan dalam jagoan UMKM kali ini kita akan berbincang langsung bersama Mbak Nadia, yaitu beliau owner dari Tabak Swarma. Begitu, luar biasa. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya awal perjalanan usaha dari Mbak Nadia ini, kemudian tantangan-tantangannya, karena memang bisnis kuliner ini sekarang semakin pesat gitu ya. Dan selain tantangan, itu pasti ada ya, bagaimana beliau ini bisa bertahan hingga sukses dan mengembangkan bisnis kuliner khas Timur Tengah ini. Oke, langsung saja, Mbak Nadia. Ini dari Malang saja?
2: Iya, dari Malang.
1: Dari Malang aja ya. Boleh dong diceritakan, Mbak Nadia, ini awal perjalanan membuka bisnis kuliner Tabak Swarma itu. Tapi sebentar, tabak itu apa sih, swarma? Gimana sih? Aku juga
2: tabak
1: belum tahu.
2: Tabak swarma, sebenarnya tabak itu dari bahasa Arab, artinya itu sajian. Kalau untuk sawarma, dia sebenarnya banyak yang belum tahu tentang sawarma ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi aku jelasin dulu. Jadi sawarma itu gini, sawarma itu sebenarnya hampir mirip kayak kebab, tapi kalau kebab itu dia kan khas Turki. Nah, kalau dari khas Saudi Arabia kita pakainya itu sawarma. Nah, sawarma sendiri itu orang-orang mikirnya sawarma itu ya yang digulung itu, padahal sawarma itu dagingnya, daging yang berbumbu rempah, terus kita burning, kita bakar, itu namanya sawarma.
1: Itu dibalut enggak sama?
2: Nah, dibalutnya ini pakai macam-macam, ada pakai roti pita, ada pakai roti tamis, ada pakai kulit kebab yang kita sebut tortilla, itu juga bisa.
1: Oh gitu ya. Tapi kalau originalnya swarma sendiri?
2: Swarma itu dagingnya, jadi daging yang dibumbu pakai bumbu khas Saudi Arabia itu namanya swarma.
1: Swarma, gitu. Oke. Artinya meskipun tidak dibalut dengan tortilla ataupun roti, itu juga nggak masalah ya sebenarnya.
2: Iya, tetap namanya tetap swarma.
1: Namanya
2: gitu.
1: Tetap swarma. Tapi kalau di sana, maksud saya gini, Mbak, kalau di Timur Tengah sendiri, penyajian sawarma ini memang dibungkus, digulung sama tortilla atau tidak?
2: Ya, kebanyakan gitu, dibungkus sama tortilla. Kebanyakan dibungkus sama tortilla juga. Mereka juga rata-rata, tapi tortilla mereka nggak sama kayak tortilla yang ada di sini.
1: Oke.
2: Kalau di sini kan kebanyakan tortilla itu, kalau di sini pakai tepung ya, yang tipis itu. Nanti kalau dimakan dia kriuk-kriuk. Nah, tapi kalau shawarma di sana kebanyakan tuh dibungkus dimakan pakai roti tamis. Ada juga yang namanya dibungkus pakai hubus.
1: Wah, apalagi nih aku
2: enggak. Nah, hubus itu sama seperti sebenarnya kayak adonan dari tepung juga, digiles juga, sama dibakar juga, cuman setiap jenis makanannya namanya beda-beda.
1: Oh, namanya beda-beda ya. Gitu. Tapi dari segi taste-nya kayak mirip-mirip gitulah ya. Mungkin teksturnya aja kali ya. Ada yang lembek, ada yang renyah.
2: Ada yang renyah, ada yang lebih lembut.
1: Lebih lembut gitu ya. Luar biasa, baru tahu ya. Tabak itu artinya sajian.
2: Iya,
1: sajian. Shawarma itu adalah dagingnya yang dimarinasi dengan rempah-rempah khas ya. Kemudian itu dipanggang atau di torch gitu ya, biar menghasilkan tekstur yang lembut gitu ya. Luar biasa. Gimana ini ya? Mana pada dasarnya Bude ini doyan makan lagi, Mbak ya?
2: Nanti mampir-mampir aja kita.
1: Oh, gitu ya. Nanti kita juga pengen tahu lo tempatnya di mana, pasti punya outlet kan ya.
2: Insyaallah.
1: Oke, baiklah Mbak Nadia. Nah, sekarang tahu perbedaan shawarma sama kebab gitu ya. Jadi shawarma ya shawarma, kebab ya kebab. Kalau kebab dari Turki yang memang itu identik dengan gulungan tortilla, tapi kalau shawarma itu adalah nama daging sendiri. Baiklah. Sekarang Mbak Nadia luar biasa, masih muda loh ini. Gimana awal ceritanya memulai bisnis kuliner? Apakah ini memang bakat yang diturunkan dari orang tua ataukah gimana, boleh diceritakan pada tahun berapa gitu?
2: Kalau untuk tabak shawarma sendiri itu dari tahun 2019. Tapi kalau untuk aku jualan makanan itu udah mulai dari SMP.
1: Waduh, SMP berarti masih usia-usia 11-12 lah ya.
2: Jadi waktu itu karena faktor ekonomi juga. Sebenarnya itu karena faktor ekonomi, dan orang tuaku tuh selalu bilang kalau kamu mau apa-apa kamu cari uang sendiri. Entah itu dari nabung atau kamu jualan apa atau kamu bisa apa, itu tergantung kamu sendiri. Kalau dulu waktu aku kecil aku ngerasanya kayak kok gitu sih, kok minta uang gak dikasih sih gitu kan. Ternyata waktu gede tuh benar-benar kerasa banget. Sangat amat kerasa banget. Apalagi sekarang cari uang tuh susah.
1: Oh gitu ya Mbak ya. Aduh, mudah-mudahan anak saya kayak bisa meniru nih karakternya Mbak Nadia. Luar biasa. Artinya orang tua dari kecil itu sudah menanamkan apa ya, jiwa seorang pejuang gitu ya. Ini kan momennya tepat sekali ya,
2: berdeka
1: dengan Agustus kan Mbak ya. Jadi menanamkan nilai juang pada anaknya. Menginginkan sesuatu itu harus ada effort gitu ya.
2: Iya, jadi gak langsung gampang dapat. Terus waktu itu sempat tinggal di Gresik juga. Tinggal di Gresik itu ikut sama suami. Terus kok di rumah itu kayak bosen, ngapain ya. Akhirnya jualan, jualan-jualan. Eh kok laku gitu. Tanya dulu sama suami, boleh gak nih jualan? Boleh lah, terserah, pokoknya gak ganggu kamu. Gak ganggu waktumu, gak makan waktumu, terserah.
1: Itu gitu. Tahun berapa itu Mbak?
2: Itu 2018 sebenarnya. Belum ada nama nih, tabak shawarma belum punya nama. Aku suka bikin masak-masakan, terus nanti aku kirimin tuh temen-temennya. Kayak gitu. Terus semua pada bilang, kenapa gak jual aja? Terus suamiku bilang, kenapa gak jual aja? Ya emang aku mau jualan.
1: Jadi untuk dapatin apa testimoni dari masakan panjenengannya dibagi-bagi dulu gitu ya.
2: Jadi dulu aku setiap mau cari testimoni orang nggak tahu, nggak aku suruh beli. Aku kasih dulu, karena kalau orang beli dia ngasih testi pun juga kayak ngapain sih, kita udah beli kok disuruh ngasih testi. Tapi kalau kita ngasih cuma-cuma ke orang terus kita tanya, dia pasti ngasih saran yang benar-benar saran yang benar-benar bagus.
1: Itu ya Mbak ya, luar biasa. Artinya mulai dari SMP itu bukan waktu yang sebentar. Terus kemudian diawali dari tahun 2018 sampai 2025, artinya sudah 7 tahun ya. Awal mulanya tuh gimana Mbak, setelah ngasih-ngasih gitu?
2: Tabak shawarma itu waktu itu kita pindah ke Malang. Nah, waktu kita pindah ke Malang nih belum dapat kerjaan, suami belum dapat kerjaan yang paten ya, yang tetap itu. Terus kok, ayo bang jualan shawarma aja, bilang gitu. Terus dia bilang, aku tapi ada kerjaan satunya, gak apa-apa, kerjaan yang itu diambil aja. Aku bikin ini di rumah. Jadi dari dapur nih masaknya. Waktu aku posting, aku repost, kok semua pada bilang enak gitu. Nah pada saat itu shawarma belum booming kayak sekarang. Kalau sekarang sudah ada banyak ya,
1: lebih banyak
2: kayak
1: ya,
2: ada shawarma apa, kebab Turki. Orang-orang kan pengennya itu sama kebab Turki. Nah padahal sebenarnya ya apa ya bang, kita jualan yang orang gak ada, yang orang gak jual gitu.
1: berarti alasan memilih sawarma sebagai produk utama ya untuk tabak tabak sawarma ini memang ngelihat peluangnya masih
2: masih sedikit
1: ya.
2: Kemudian aku punya saudara juga di sana, terus dia bilang kalau di sini nat kebab itu nggak kayak di Malang, dia bilang gitu. Kebab itu di sini tuh kering dia itu, tapi berbumbu rempah, dia bilang gitu. Akhirnya aku kepingin bikin lah itu, aku ngolah dulu pertama pakai daging sapi utuh nih, pakai daging sapi utuh yang diseset-seset gitu, tapi kok waktu ditarik nggak bisa ngeprul kayak orang-orang Turki, ganti lagi pakai daging giling. Waktu pakai daging giling, waktu dimakan kenapa kayak jadi samosa, jadi beda, rasanya ini beda terus. Akhirnya kita mutusin pakai US sorbet. Pakai itulah kita. Kita pakai itu, ternyata masuk, terus rasa-rasa bumbu juga kita pakai resep sendiri.
1: Oke.
2: Awal mula itu kita dikasih sama saudara itu bumbu jadi dari Saudi. Bumbu jadi ini aja enak, kamu tinggal pakai. Tapi kosnya enggak masuk gitu.
1: Oke.
2: Harga kita jualnya enggak masuk. Sedangkan kita kan enggak bisa mau jual harga mahal dengan kita masih belum tahu orang-orang suka atau enggak gitu kan. Jualah di rumah, ternyata pada saat itu sampai tembus dalam satu hari laku 50 porsi.
1: Widih.
2: Nah itu apa ya dikasih nama apa ya dikasih nama apa gitu. Kebab aja enggak mau kebab gitu. Akhirnya ganti shawarma, terus kita cari-cari, terus kan aku juga jual nasi, juga jual macam-macam. Aku bilang kalau aku cuma jual shawarma aja nanti orang ingatnya cuma shawarma. Aku ingat pinginnya itu orang tahu satu nama yang itu bisa include semuanya gitu.
1: Oke, baik ya.
2: Akhirnya nemulah di Google itu pakai nama tabak tadi.
1: Oke, tapi menu utamanya memang shawarma ya. Nah,
2: menu utamanya shawarma.
1: Berkembang. Nah, tadi kan Mbak Nadia sampaikan di awal-awal jualan ini dikasih bumbu jadi gitu ya.
2: Iya.
1: Itu kan sebetulnya bisa kita rasakan kalau dari Saudi, berarti rasanya benar-benar gitu. Nah, untuk pada akhirnya memutuskan untuk membuat resep sendiri gitu kan ya, dengan bumbu-bumbu sendiri begitu, apakah enggak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan cita rasa sama seperti khas dari Timur Tengah gitu?
2: Alhamdulillah ya, kayaknya enggak. Karena dari kecil kan keluarga kita makannya mau makanan
1: Arab. Oh gitu ya.
2: Kan kita udah biasa makan makanan
1: Arab. Jadi enggak kesulitan gitu. Ya, udah tahu nama-namanya ya.
2: Terus alhamdulillah kita itu karena mama tiap hari ngajarin masak segala macam. Jadi kalau beli apa-apa kita jadi master chef. Waktu digigit, oh ini dikasih ini dikasih ini.
1: Oh, udah tahu ya Mbak Nadia ya. Jadi kalau ngerasain makanan itu pasti tahu, oh ini ada bumbu ini.
2: Ada gitu bumbu
1: ya.
2: ininya
1: luar
2: gitu.
1: Biasa. Oh keren banget ya. Nah, selain shawarma, ini menu andalan dari sana gitu kan ya. Tadi aku lihat juga ada nasi kebuli apa istilahnya. Terus
2: tadi
1: ada
2: aku pas bikin nasi kebuli ayam.
1: Itu juga ada di dalam menu sana, tabak kafe sana.
2: Ada
1: ya. Terus ada juga ini makanan kesukaanku banget ini, Mbak. Apa namanya? Roti canai atau mariam ya.
2: Oh, gitu ya.
1: Jadi ada macam-macam menu di sana ya.
2: Iya, ada macam-macam menu di sana.
1: Oke, baik.
2: Mampir aja.
1: Oh, gitu ya. Ada outletnya, ada kafenya, berarti bisa ke sana dine-in.
2: Iya, bisa. Ada dine-in. Kita bukanya di Jalan Gading nomor 34A. Jadi kebetulan itu ada rumah saudara enggak dipakai nih, terus tawarin, mau enggak kerjasama. Akhirnya yaudah deh, ayo gas aja nyoba gitu.
1: Oke, baik. Nah, Mbak, pasti kalau sekarang ini kan orang membuat produk sawarma ini di Malang gimana? Apakah sudah mulai banyak gitu? Kalau 7 tahun yang lalu mungkin belum kali ya. Sekarang gimana?
2: Kalau dulu waktu aku jual yang aku bilang satu hari bisa laku 50-100, yang jual baru aku sih. Yang jual baru aku. Ada juga yang jual saudara aku, saudara sepupu, masih jauh ya.
1: Oke.
2: Tapi dia nggak pakai nama shawarma, dia pakai nama kebab. Jadi masih untuk nama shawarma masih aku gitu.
1: Oke. Nah, pasti kalau kita bisnis kuliner ya, bisnis makanan atau masakan apapun itu, pastikan kita ingin mendapatkan sebuah cita rasa yang memang khas gitu ya, dan cocok di lidah kebanyakan masyarakat itu. Pernah gak sih Mbak keliling-keliling nyoba try gitu ya, atau mungkin nyoba-nyoba di produk sawarma yang lainnya untuk membedakan, untuk mendapatkan kualitas yang lebih oke gitu?
2: Iya pernah, tapi di luar kota.
1: Oh di luar kota?
2: Kalau untuk di Malang aku mau beli itu gimana ya, kayak aku sendiri tuh kayak gini, aku beli buat niru itu rasanya kayak berat buat saya tuh, kayak berat. Jadi mending aku beli di luar kota ke orang yang aku nggak kenal.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi aku pernah nyoba juga. Terus kita kan semua kalau orang jualan tuh kan pasti diamatin dulu, terus kita olah lagi, terus kita buat lebih baik lagi.
1: Trial and errornya pasti banyak ya Mbak ya,
2: berkali-kali itu.
1: Sampai berkali-kali ya, sampai akhirnya.
2: Sampai pernah kita waktu bikin itu udah pede, ini udah pede tak suku, no ke orang, dagingnya mendal. Nah, ini dagingnya mendal. Oh, jadi makan tak bikin lagi.
1: Gitu ya Mbak Nadia ya. Tak pikir langsung bisa langsung jadi gitu ya. Nah, kalau gitu sekarang kan sudah banyak nih Mbak Nadia, sudah merasakan juga produk-produk shawarma dari luar kota. Mungkin di Malang juga Mbak Nadia juga pernah beli lah ya. Sekedar beli pengen tahu gitu. Sekarang apa yang membuat beda shawarma dari tabak Mbak Nadia ini?
2: Kalau dari aku yang pertama dari rasa dari dagingnya ya. Kalau aku bikin itu yang cocok sama lidah orang Indonesia. Jadi memang aku bikin khas Timur Tengah, tapi untuk rasanya nggak terlalu aku strongin karena orang Indonesia itu kadang mereka juga beberapa temanku tuh kayak contohnya gulai aja, mereka makan gulai aja nggak mau, nggak suka loh. Coba hari ini gulainya mamaku beda, nggak mau. Gak suka, dia udah identiknya udah gitu. Jadi gak mau makanan berempah, gak mau makanan berlemak, karena udah tahu pasti seperti itu rasanya gitu. Terus yang kedua dari kulitnya juga, kebetulan kita juga jualan di Rampal kan.
1: Tiap hari?
2: Tiap hari yang malam itu, aku buka outlet di situ juga. Yang
1: setiap hari
2: itu,
1: Mbak?
2: Setiap hari. Setiap hari dari jam 4 sampai jam 9 malam. Nah, itu setiap aku jual ke orang, orang mesti bilang, apa sih shawarma? Jadi di situ aku jelasin ini.
1: Sambil edukasi ya.
2: Iya, jadi tiap aku jualan itu aku kayak guru jelasin gitu.
1: Siap, luar biasa.
2: Ini dagingnya, selalu aku tunjukin ini dagingnya, ini kulit-kulitnya seperti ini. Kadang aku kasih tester dulu biar mau orangnya biar nyoba gitu.
1: Luar biasa ya. Mbak Nadia minta tolong dong, siapa ini? Coba saya pengen lihat produknya seperti apa. Nah, aku tuh masih keingetan banget Mbak Nadia, pada waktu aku ke luar negeri itu ya, ada salah satu makanan yaitu yang cane itu, semua dok sama nasinya juga. Ini supaya aku bisa memperlihatkan para pemirsa yang saat ini ada di RRI Malang Official. Nah, aku sudah bisa lihat ini ya, apa perbedaan kebab dan shawarma. Ini kan juga dibalut juga ini pemirsa, ini dibalut juga dengan kulit di luarnya, jadi seperti ini ya. Nah, yang membuat ini beda, artinya ya memang beda. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kebab itu dari Turki, shawarma itu dari Arab begitu ya. Ini dari yang membalut daging di dalamnya. Roti, ini roti bukan tortilla.
2: Itu tamis.
1: Tamis ya. Karena dari teksturnya dia lebih lembut.
2: Iya.
1: Ya. Lebih lembut, enggak krenyes-krenyes atau enggak crunchy kayak
2: tortilla
1: seperti itu ya. Kemudian di dalamnya ada dagingnya, kemudian juga ada dikombin dengan toppingnya ada sayur-sayuran gitu ya, Mbak ya. Baik. Nah, aku dulu pernah di Malaysia itu ada yang namanya itu jenengan ada juga enggak sih kare? Kare kambing yang dimakan dicocolin sama roti Mariam
2: ada.
1: Jadi, ada juga.
2: Tapi kalau kita jualnya pakai ayam karena nggak semua orang mau kambing.
1: Ini cantik sekali loh pemirsa dan juga pendengar. Ini dia namanya roti Mariam, cantik sekali ya dari warnanya. Masya Allah luar biasa. Terus dia juga crunchy. Ini boleh ya diincipin langsung ya?
2: Boleh boleh.
1: Ini kalau roti Mariam kan memang sudah banyak produk-produk. Apa ini istilahnya cane apa roti Mariam sih?
2: Sebenarnya namanya itu canai, cuma nggak tahu kenapa di sini ganti jadi Mariam. Nah, kalau punya kita itu karena dia berlayer, jadi kalau dipanasin di telepon dia jadi renyah crunchy gitu.
1: Enak banget Mbak. Iya, terima kasih. Enak sekali ini. Baiklah. Nah, ini bisa. Aku sih nggak suka ini di luarnya tuh renyah banget itu. Ini nggak terlalu manis juga. Ini kalau dicolek sama apa namanya Mbak?
2: Gule.
1: Sama gule. Gule apa kare sih? Gule ya. Lebih
2: kalau kambing itu gule. Kalau kare ayam.
1: Gule. Enak banget nih. Jadi kayak flashback membawa saya waktu itu ada di Malaysia. Kemudian juga dia ada. Ini namanya apa Mbak?
2: Itu dia kebuli ayam.
1: Kebuli ayam ya.
2: Kalau kebuli itu pasti ada santannya.
1: Nasi kebulinya. Baik. Ini nasi kebuli juga ada di menu shawarma ya. Baik. Nah Mbak, kemudian saya sambil makan cacing enaknya. Gak apa-apa ya Mbak ya. Oke, okay. Nah ini untuk menjaga namanya orang bisnis ya, supaya ini tetap jalan terus, pasti doa kita, keinginan kita, usaha kita terus maju ya, semakin banyak orang yang datang dan cocok dengan masakan kita. Untuk mempertahankan cita rasa dari produk-produk ini gimana?
2: Aku selalu bilang sama customer, sama pegawaiku juga, kalau ada komplain, orangnya gak boleh bayar. Tapi tidak disebutkan di awal. Jadi kita dulu kita pernah, waktu itu kan aku pegang sendiri ya. Jadi aku bisa berani apa namanya, menanggung apa yang aku jual gitu kan. Waktu aku pegang pakai tanganku sendiri, itu aku bilang kalau gak enak gak usah bayar. Aku dulu gitu motonya. Pada komen nih, gak enak Nat, gak enak, ya udah gak usah bayar. Gak enak cuma satu, katanya gitu.
1: Ngerjain.
2: Ngerjain semua. Terus okay. Kalau untuk yang sekarang, kalau ada komplain apapun di kafe ataupun pembelian online, kita pasti kasih ke orangnya, mau di free-kan atau kadang, tapi orang kadang gak mau di free-kan karena mungkin misnya tuh misal ya, kayak ada satu tulang ayam kecil di dalamnya. Itu termasuk komplain buat aku gitu.
1: Ini enak banget loh, sumpah. Apa ini Mariamnya ya? Aduh pemirsa, Anda wajib nyoba ini. Nah, sekarang kalau mau nyoba, selain bisa datang ke Jalan Gading nomor
2: 34A.
1: Nah, sekarang kan sudah eranya daerah digital. Masuk juga ke marketplace enggak sih ini?
2: Ini kebetulan ada kendala aku di situ. Nah, ini aku juga bingung, udah 2 bulan aku daftar belum ke-approve terus. Gitu. Okay. Tapi kalau untuk online aku biasanya jual via Instagram juga.
1: Oke, okay. IG-nya boleh banget nih.
2: Tabak Shawarma.
1: Langsung aja
2: TABAQ. TABAQ dot Shawarma. SHARAWAMA.
1: Itu untuk pemesanan via
2: online. Jadi nanti biasanya itu kita via WhatsApp.
1: Oke. Okay.
2: Terus nanti kita kirim via ini.
1: Kalau nomor teleponnya Mbak, kalau untuk WA
2: 0859 5430 9525.
1: Oke, okay, saya ulangi ya. 0859 5430 9525. Luar biasa. Iya, enak banget Bude kok makan sendiri sih. Iya, mohon maaf ya pemirsa dan juga pendengar karena saya enggak ngecap ya. Ini apa namanya, Mariamnya suka banget. Tapi kalau kebabnya belum nyoba ya, nanti kita coba ya. Oke, okay, Mbak, sekarang kan eranya era digital. Jadi untuk apa namanya, publikasi supaya semakin banyak orang tahu, berarti punya platform sosial media selain Instagram, kemudian apalagi ada Ebika atau mungkin yang TikTok kah gitu.
2: TikTok waktu itu sudah bikin, terus nggak tahu kenapa ke ban.

0: Nah, zaman sekarang ya, kafe yang jenengan tadi itu loh, apa sih istilahnya, Instagramable. Instagramable atau ada lagi cozy banget tempatnya. Apaan sih itu, Bude enggak ngerti lah ya kalau kayak gitu. Tapi kayaknya tadi nyaman banget kalau makan di sana ya.
1: Cocok buat orang introvert sih sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
1: Karena kafenya itu kan sebenarnya rumah. Jadi lebih homey banget
0: ya. Gitu. Oke, baik. Suasananya juga tenang begitu ya. Oke, baik. Nah, Mbak, kalau dari perjalanan selama 7 tahun ini, 7 tahun ya berarti kalau ya, dari 2018 tahun. Tapi sempat break juga ya selama 2 tahun ya.
1: Break itu dalam artinya kita gak buka outlet.
0: Iya, tapi melayani online.
1: Iya, melayani online.
0: Oh, oke, okay,
1: jangan pernah menolak uang.
0: Oh iya. Ih, mata duitan. Emang ya.
1: Harus itu, harus.
0: Tapi memang sudah diajarkan apa ya, struggling gitu ya dari SMP gitu ya. Tapi banyak anak-anak sekarang ini, apaan sih kalau orang tua ngasih tahu ya? Karena aku sebagai anak harusnya sebagai orang tua ngasih, padahal nasihat-nasihat dari orang tua atau cara mendidik itu bisa dirasakan nanti.
1: Nanti waktu kita udah punya anak juga.
0: Iya kan? Sekarang baru ngerasa nyari duit itu susah ya gitu ya. Oke, baik. Mbak, dari sekian banyak kalau yang jenengan produksi sendiri itu ada berapa menu berarti?
1: Ada shawarma, ada mariam, terus ada canai itu tadi, terus gulai-gulainya juga ya semua bikin sendiri sih.
0: Oke. Okay.
1: Kita yang nggak bikin sendiri cuman croissant aja.
0: Croissant aja ya. Oh, oke, okay, baik.
1: Karena
0: baik.
1: Untuk menu-menu itu kan dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Okay. Sedangkan aku tim sapset, jadi kalau masak-masak yang satu kompor nyala, kompor lainnya juga harus nyala.
0: Emang kalau perempuan itu multitasking ya, luar biasa.
1: Nah, kalau bikin croissant enggak, kita harus harus nge-layer gitu.
0: Bener, itu butuh waktu itu.
1: Itu dan bukan kayak, aku.
0: Kayaknya bukan untuk orang yang satset ya.
1: Iya, itu buat passion. Kalau itu buat orang yang suka passionnya apa
0: karena
1: gitu.
0: Karena itu kan butuh kesabaran gitu ya, Mbak Nadia ya. Oke, baik. Mbak Nadia, nanti kita akan lanjutkan kembali Mbak Nadia ya, obrolan kita. Tapi kita akan break sejenak ya Mbak Nadia ya. Nanti tepat jam berapa namanya, jam 11.37, karena kita harus adzan duhur begitu ya. Mbak Nadia, masih banyak hal yang mau saya tanyakan karena obrolan kita seru, saya juga bisa sekaligus belajar ya. Memang kalau kita mau apa, produk kita maju di makanan apa, bisnis kuliner apapun, kita harus mendukung UMKM, salah satunya ya ini ya. Oke, harus cinta produk.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan bersinar.
8: Yakin, tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: rumono Mas Putra Gilang. Jarene awake dhewe sumringah nganggo laken, Bro.
1: Iya, yung tampilan baru.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Penuhi spesial buat Bapak Lurah Tambak Romo, Bapak ya tenang nggih. Rujuk tenan ketoke cah iki. Iki diselingi mau ya ndak ya sing Jawa-Jawa ya ndak ya. Pancene pundutane komplit ya ana sing mundut dangdut ya ana sing mundut lagu-lagu Jawa. Pancene kelanganane wong iki dhewe-dhewe. Ayo sayang dilanjut kembali memenuhi permintaan saking Mas Tomo. Lagune Anoman Obong. Bawani Pak, dinindeng

ndok pundutane sing Jawa-Jawa. Hai, jek siji ndok pundutane iki Joko Mlarat saking Bapak Karwadi ya nak ya. Mengko terus dibacotke Reok Ponorogo. Nah, yuk sayangku dilanjut lagi bersama biduan dari Seswa Budaya. Ayo Mbak Indah iki aturin ndok Joko Mlarat ndok.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Terus tak kau yang mau nulis? Terus tak. Kau kerangis pun terampung aku.

0: ping getik ati. Aku ratu mindak tang dolo budi dina waku dolo kitab Jongo Joyoboyo. Nanti cengkak satu madu tak juing juing kuat dari.
1: Nanti senyum dari karamu kue.
0: Iya.
1: Semengis
0: besar. Belum beri kurang besari. Ojong yo ketuni mantri Gusmas Tawo. Ganti ni aku.
1: Yung, karang sin yung kagandahan sa tayo yung kaya niya sa pinggir yung
0: Allah rupani elek wongnya gede kaya ni
1: nangis sejak orang bakal menolong yang mas astrolog sengit dan
0: iya
1: aku putulah di narapun masuk di sedayu
0: gue ngambek kawak
1: ngambek narapi dong.
0: Kediri wis orang sekali kau aku. Apa kakan kue tak prawoso kau hari ini?
1: Prawoso kau?
0: Iya.
1: Ati oke.
0: Orang wedi ya. Ati wedi orang ada apa apa kue? Masih sisi nak panik kue?
1: Eh, taraya.
0: Ayo.
1: Ayo, masuk bareng-bareng.

Okay.

0: Bunga,
1: enggak baik.
0: Ini
1: dijelancin enggak kok.
0: Wira, ini jejiban ngomong lan bendaramu kos aku. Sak pun rami. Selisih jabang bas. Dan jom saiki bendaramu ngomong di
2: Lawan saya mungkin kalau kemarin belum mantul cok. Saya pasti nanti mau satu kali dorai nosari. Rami pun. Boleh kamu ngambil aku ke tempat taman sari. Pak Wan Meniko, nami ini Sedayu.
0: Sedayu. Yo, artinya apa?
2: Jadi Krisna kali dorai nosari.
0: Dragarwane penyanyi pengiran asrama nanti.
2: Lagi kira-kira aku dorong sak banjure dorong astrologi menikah rawo sami cengkak, sami petak, sami gegek dan malah putra nikun kan dorong astrologi menikah kalah
0: laju
2: kalah dorong astrologi sak menikah putra nikun untuk kalian dorong kali sedayu
0: hah?
1: Untukku tiga sedayu

0: kipas dengan kelapa. Nanti kaki sepunti.
1: Kalah kau yang kediri matumbo-tumbi aku mundung.
0: Mantu menjenengan suci di panik.
1: Ilangnya kitab jangkanin sun. Ilang soko pelanggan. Kata tak mantumu diberadat diri sedaya. Doleh, terus, pengiran.

0: Mulut suka putar, kulit olok, bayumu.
1: Terang terocok dong.

0: tenanane urung tak pek ngono kok.
1: Setina kok pek-pekan iku.
0: Pewasamu salah.
1: Salah.
0: Maksudnya dipek iki dipek minangka seduluran. Contohnya kaya kowe karo aku, karo Pak Adiman, uga Pak Usman.
1: Golek nggowo jeneng sawah.
0: Ya. Paling ya kon njabuti kacang brol.
1: Apa?

0: jalan alah yo ah.
1: Woi.
0: Woi. Pasaran kok terus enggak?

0: dhewe.
1: Lha nek dhewe piye?
0: Nek sore mang kurang kursi.
1: Bareng bengi metu jagilan.
0: Kursine turah-turah. Rono go melu rono. Nek ketoke kurang cetha kok iso.
1: Wis mentas balane cengentas. Wis barno iki ge kelompok lah kono ge kelompok malah apik.
0: Sing kono ben omong lah anjenengan mambu haluhul.
1: Alkohol. Nek kanggomu mabuk kuwi apik ta ora?
0: Ya, jane malah apik.
1: Ya ora iso aku iso apik.
0: Ngono rambut rese putih kok.
1: Mosok kok mabuk rambut e iso putih.
0: Tangga aku ndengi mabuk terus ngono rambut rese putih.
1: Mosok gak iso?
0: Iso ya. Ora iso.
1: Lah kok iso?
0: Gale putih piye urung utah wis mati.
1: Iku mau jare ngalu. Ku tangga nek Pak iku ora ya Pak ya.
0: Lah aku tak omong tanggaku kok ya.
1: Nek Pak iku gak sehat kok.
0: Sing duit anu Tegalan iki Pak sapa ya?
2: Pak Karwadin.
1: Nggone Pak Karwadin
0: iki nggone Pak Karwadin. Neng tak pikir kok saya ngenes aku.
1: Piye? Wis kenal iki.
0: Iki lho awan bengi. Tamune komplit, ketoprak komplit.
1: Ya,
0: sing pojok kono iku nak diciri-ciri jagung menawa ora tukul.
1: Lho masalah ya apa?
0: Lah piye wong sedina suwi ketoprak nguyuh parake rono kabeh. Ngojok kabeh.
1: Lendang-lendang.
0: Ana apa go?
1: Kowe tak sadut gedhos lho. Lah ketoprak sing nguyuh rone ku nrak-nrak wong anu, wong isah-isah.
0: Wah. Ora ngono trek diesel ya ambune ate umum. Ora iso.
1: Nek ora apa-apa lho iki padha karo awake antuk kanugraning Gusti.
0: Kanugrahan kanugrahan apa kowe dipaidur pamdi pe ora semangat ngono kok kanugrahan.
1: Padha ora semangat. Ya asine ya ora patek semangat tenan.
0: Lah perkara apa?
1: Lah kok kon semangat iku dagelan ketoprak ya main terus.
0: Main terus.
1: Sesasi gak ono praine gak ono lerene.
0: Gak ono lerene.
1: Paling aku lho mentok sesasi ngene iki kayaku ya mek 3 juta. Ya kayane ya mek 3 juta betu ah karo iku lah anake Pak Karwadi, anake Pak Busut sing dadi nganten. Lho sesore ngene kok tok dhuwit 120 juta lho ta. Lho sesore gak lapo-lapo lho ninggen kok lho. Wong dinyangoni nganti nyapi 120 juta.
0: Ora lapo-lapo dengkulmu ngono kok. Lah kok ora gelare piye kok?
1: Gelare piye?
0: Wong jenenge Nandur kok. Jenenge nandur maune ya wis tau nandur, dene iki panene ngono.
1: Eh wong nandur bakal ngundhok.
0: Heeh, rumah sampe nak guyang-guyur ana iki ya. Jajal ngono, bar sasi sawal besar, barang balekno. Nyaru tang meneh kandhane kok. Panjen piyai kene ya ngono, kerukunane tetep rate sebaene setiap ana tontonan.
1: Wong digawe ya terus lor di tengi ku ya barono dangdut. Grasa iku di tengi ya ono dangdut. Terus kene ku.
0: Lah mbok pikirno kene mana nggone pedak gak ono ketoprak.
1: Toprak sapa?
0: Toprak iya, Dik. Toprak tukul ngono wong krungkuk ya dorene. Wong berarti ya dorene kabeh. Wong iso sing kono mbok sing delok sapa?
1: Kok mikir kono lah apa? Mikir kene ae ngono lah usah mikir aneh-aneh.
0: Ngono. Lah upama dipikir iku kaya kowe diceluk mandi ngono ora marah ditakokno tenan. Kon ngopo ngono?
1: Ape dipek mantu dang
0: dipek mantu.
1: Iya dhe ya,
0: ditukno sapa?
1: Ditukno anake, maksud ditukno marotuane. Ape ditukno anake?
0: Wong wedok mandi ya.
1: Iya wedok ah.
0: Ya nek cara wong wedok karo wong lanang ngeloni wong ndi?
1: Ya aku tetep ngelangi wong wedok, aja meneh wong wedok iku barandingan ku asline. Aja meneh kok wong wedok jajan ku asline wedok kabeh.
0: Iso ngelan wong wedok nalare piye ngono lho.
1: Iya wong wedok iku ire tok beda karo lanang kuwi boros. Kaya mandi iki nek kena dijak sugih, nek kuwi wong lanang lho kaya pamde lho ngajak boros, omah-omah ngajak ire, nek wong wedok ngajak sugih.
0: Iya, Dik.
1: Ya dhek yo. Wong wedok ora enak wong lanang lu ngajak bor sepisan wong lanang. Dhuwit 50.000 iki sesore entek. Nggo tuku jamu, nggo tuku rokok kebuaru. Iki kurang iki nek wong lanang. Beda karo wong wedok. Wong wedok dhuwit 5.000 ge sedina cukup. Malah kuwe yo dhek yo. 1.000 wis cukup kok.
0: Yo apa maksude?
1: Ditukokno Lombok. Lombok sekilo 400.000 yo dhek yo.
2: Wei,
1: arek
0: patang ewu. Jajang ah. Ora ana jane akeh kandhane iso. Dadi nek wong wedok iku
1: ngajak sugih
0: nek wong lanang
1: kaya pancet ngajak larat
0: tandane wong wedok iku irit
1: wong lanang boros
0: alah ya ora
1: ate ora iku
0: masa boros wong wedok ah
1: ya ora iso ah wong wedok mah 4000 kena yo sesasi yo tukono lombok IPM
0: ora nek wong lanang nonton ketoprak iso anggar 200 kaosan arep mlaku iso delok ketoprak kok sampir sarung nganggo kaos biasa iso delok ketoprak nek wong wedok iku lah ana tentek yo mikir ana ketoprak mikir wedak mikir alisan ana model gamis anyar kon tukono takoki lho marang ngandel
1: heeh di
2: ora iso
1: lha nek kan wong wedok sugih
0: sugih apa ini narane wong lanang ora iso sugih ah
1: kuwi ora iso tetep sugih wong wedok ah
0: ora iso lili
1: iya aku pokoke nyimangi kowe di matre tetep tabelane nek wong wedok mbok jak boros aku ora apa-apa ning wong wedok pi asline sugih
0: iso sugih
1: Jakarta semono gedhe iki nggih sapa nek ora nggone wong wedok
0: dhek iso iku
1: Jakarta iki sing diarani apa
0: ibu kota
1: la nek ibu iki lanang apa wedok
2: Gadala
1: Gadala
0: maksudte piye iku
1: nek Jakarta sing diarani ibu kota ibu kota iki mongko wedok ora tau tumuk nek bapak kota ibu kota Jakarta kowe tau lho nek bapak kota Jakarta
0: berarti
1: sugih wong wedok duit kota Jakarta
0: berarti Jakarta iki wong wedok
1: kabeh wong wedok kabeh
0: nek ora percaya ah
1: nek gak percaya
0: wong lanang lah yo melu duwe
1: ora duwe
0: duwe yo
1: lha apa
0: dalan sing apik sing nabis mlebu bayar jenenge dalan apa
1: dalan tol
0: ha iya anggere ana tol kuwi wong lanang
1: lha nek wong wedok
0: ora roh
1: ana kok ora roh nek tol nggih wong lanang
0: wong lanang ah
1: lha nek tetep suke wong wedok
0: lha te iso
1: wong wedok sing dicici kabeh wong urip ning alam donya diceblok omah ditanduri kacang lombok jagung iso dadi woi suake iki yo gone wong wedok
0: lha te iso
1: iya sing ditanduri jagung tanduri tebu tanduri lombok iki ning ndi
0: bumi
1: ning bumi iki gone wong lanang apa wedok anggar bumi iki gone wong wedok saya di gua bumi ini ada kandungannya minyak nah di bur ini metu triliunan miliat-miliatan
0: jadi bumi ini ada minyak
1: ada minyak
0: nah di bur metu minyak
1: iya
0: nah orang-orang wong lanang orang bisa metu minyak
1: jadi orang-orang lanang bisa metu minyak ini
0: si ngebur siapa?
1: Lah sing ngebur sapa?
0: Sing ngebur wong lanang.
1: Lah kok iso sing ngebur wong lanang?
0: Wong lanang ngebur kan iso. Ana wong lanang ngebul ngepung wedok ngebul apel keser-keser ngene ngono. Ngomong ngamuk iso buahi tak buanting sisane engko malah. Wong iku perkara gara-gara sok mambiasen aku nggondhuk wong wedoke mbok eloni.
1: Iya wong wedok tetep tak eloni tak bilani ya.
0: Lah te iso piye terus?
1: Wong wedok iku rasine wong urip ning alam donya iki nek ora ana wong wedok ora ngarah iso dadi akeh ngene iki.
0: Lah kowe ora perangane wong wedok
1: iki. Ya mudeng ah saya-saya ngandeni lanang karo wedok iki ana karepe. Mulane sing dianani ditanggapno ketoprak iki mergo diarani bojo. Bojo iki saka huruf B O J O. Mudeng ta ora kleteng-kleteng.
0: Mbah.
1: Nah, B bermula dari pandangan pertama perkenalan antaraning kiai berarti karo kene penting. Iki penting.
0: Penting iki.
1: Nek ngono lho, Karangawen.
0: Mas aku disane ora penting, mas aku piting ngono mau ketoke.
1: Penting tunggu no.
0: Bisa, aku mah tak lama sesuatu tak lama. Isari karang ngapain kok disana piting ku ijo bola aku. Sebule petik. Orang ngono Pak Ngadiman ya ramong belas amin lele ini diurusi kok.
1: Ini desa penting. Bermula dari pandangan pertama antara ning andan wedok sing saka berarti karo mas wati iki saka sing salat dan penting.
0: Alon-alon lak. Jadi iku maune dadi utawa duwe bojo iku maune pandangan pertama urupe B. Ngono lah nek sing
1: orang tua kedua merestui wong jowo ke ngandakno ditakokno ning basa menterenge tunangan.
0: Berarti Pak Besut karo besane merestui ngono.
1: Karo adi aja kok besut-besutno. Wong sugih kok besut-besutno.
0: Iku mau randunge biasa iki marak durane Pak Usman. Ben ndi yo pengalem ngene besut ngono kok. Aku yo kudu bolak-balik kok.
1: Teng, kowe nek dituku ndasem lho, Teng. Wong kayane mak anake 100 terus 20 juta nyawang lu betina urip nyambut gawe ku ora tau kok kaya semono kuwi kowe ku
0: alah kok mikir ngene anggere nuno turet padha ya wis ah wis aki-akian lah opo
1: iku mau sing oh
0: lah sing
1: j janji sehidup semati nganten lanang karo wedok janjine ora bakalan diingkari
0: ngono lah sing o
1: ora ngira mugi keluarganipun panjenenganipun bapak besut sakwar
0: ya kudu yo muni ngono ngamuk uang itu yo
1: iya
0: dhek yo muni kok ngamuk uang lha napalane yo ngerti sing ngerti iku yo dhek yo iku piye kok iso
1: bapak Karwadi
0: bapak Karwadi
1: mugi pinaringan yuswa ingkang panjang rezeki ingkang kathah
0: ngono iku nak bojo lah nek sing tak takon malah ora iku
1: lha opo
0: pirangane wong wedok ku ana pira pirangane wong lanang ana pira
1: ora tau ngurusi kuwi
2: piye lho omong ae gedhe panen pari ditayokno
1: iya iya
2: antemi wong iku
0: eh wis ah nak iya iya mbah wis tangan ae wong eh ketoprak 13 juta kok eh toprak 13 juta aku iso dhek 50 lah apa
1: iku ngombe tak kira lek mbah
2: dibayar karo sendok mas
0: iya dik nggih kepenak iya nek maksude iki karo tanggapane jalaran tanggapane ya ngono iki alon-alon lah ngono carane
1: sesuk tak tanggap
2: sesuk ditanggap teh
0: sesuk wis tanggap wong ngise kok sesuk kuwi ya poso tanggal 2 nambe tanggap ya
1: eh memang tak pire jek kok ngono sih
0: tak kandhani tak pengin akeh-akeh ya segendul nang gedental kan dulu jak malah ape ya ngono
1: gadu
0: kula yo kowe ora ngombe yo tunggale kok alon-alon lah wong ketoprak iki rambunge ra kaya biasane
1: golek pasane
0: wis kadunge dulur lakone iki rada cendhek ngono lagune iki ditambahi akeh ning carane mumpung ngono
1: iki adek ketoprak ora kaya biasane lah ketoprak iki rambunge jam piro
0: lho rambunge ya biasa setengah 5 no
1: ketoprak setengah 5 setengah 4 biasane kok
0: setengah 5 nek iki kok
2: setengah 6
1: Para calon biasa setengah enam
0: umum tau ora iku ora ndek ketop
1: wis santai
0: lah timbang kowe omong karo kono aku ora menomong
1: lho wis kowe nuruti wong godho kates iso regane weteng ae iso regane piye kene anggen mbok legane dhuwit metu terus teng ditambahi terus ana apa eh
2: iki ayam ndang tambahi panen pari bawani
0: panen pari bawani kowe engko anu dik aku tak melu ron 20 wis sing tak sawer 20 panen pari bawani aku semene tu aku lagi duwi iki kok anjen kene karo lor ku beda dik kene wa darah taiban jemane ya.
1: Piye kene iki darah seniman.
0: Kono darah lor senandur telon wis digirim mbok. Kan kene ora arep dawa kene bawa. Ngono.
1: Dadi barang dinga mudeng.
0: Mudeng. Iki tak takoki sungguh sida kok.
1: Ya sida lah.
0: Iki engko nak laso lagu jajan mejul dawuh dalange aku kok.
1: Ya sida sida iki ra mulai ya ya sida. Iya, gede ngomong ngono
0: aku lah ya. Ha iya. Engko ngono maksude.
1: Ya,
0: aku lah ya tahu ngono ku ngombe nganti ndur panggung ketuplek-tuplek ya tahu. Nek saiki wis mari aku
1: mong. Lah nek iki malah duwe nopo kok dhek iki ngombe.
0: Gendinge aja iku aja ngandur pari ya.
1: Panen pari. Ngandur
2: pari
1: nggone
2: wong tani.
1: Wong tani.
0: Kanca tani.
1: Ya,
0: jak ngono.
1: Kanca tani kowe nang panen pari ya, Dik.
0: Wong gendeng kok begekno judul dhewe iki piye?
1: Eh, diaturi,
0: Pak. Hah? Ana anjene.
1: Eh, monggo Pak Yus diaturi, Pak.
0: Berarti sing goblok ya sing saiki. Jagrane goblok kene. Lagu panen pari ono jare nang ono piye?
1: Yo kowe kok mampir ngampuh kono kok genten nyamaku ki
0: dak aku saiki balane kono e.
1: Kowe kok kaya unduk lek tek lendang. Ya jatuhi monggo ya. Lah yo gak apa-apa. Daripada juyak kowe. Alah dene kuwi lagi iki kaya nek Gusti Denae. Panen pari, Taiban.
2: Kowe
1: Facebook, Facebook santai Bu, diaturi Bu.
0: Aku sabare ra pakak kok iso nembakmu ki Lede.
1: Lah ayo. Sabar, kurang nggih sabar dak kacange diundhah kok.
0: Aku ndek bingi pi apa ya?
1: Hari iki dimut wedhus. Aku nek ngipi ning wis ora rasa mbok omongno piye wis budeng ngipiin.
0: Lah ngipi apa?
1: Hari kowe ngipi dirubung siwur. Ape mati ku.
0: Sang ngipi keprok Pak Amdi ya.
1: Heh? Rakit dibuka Dit, goleki nute.
0: Cepeteng, cepetan gak madhep rono sing nutuk kono gak aku bangmu.
1: Ya ngomong ae. Kowe gak omong gak sepi. Ayo monggo. Alon-alon makan kelakon ya Dik ya. Dicutuk di.
0: Nah iki alon-alon ora kelakon.
1: Nah jare ora dicutuk ya
0: iki jenenge alon-alon ora kelakon ning alon-alon dipisoi wong. Ngambuh iso alon-alon makan kelakon teleke wae.
1: Siapa apa? Ya monggo.

Yeah.

0: wis ana ping 8.
1: Luweh,
0: luweh ya. Lagi bengi iki keneng bencana.
1: Bencana apa?
0: Semene iki piyai semene yo kalah wong kalah karo wong siji yo.
1: Ya piye wong nek rada dituruti ya buka bunga. Dituruti ae.
0: Wis pisan to ae, wis lunas ganti utang.
1: Kena kuku ngene lah aku ora mbok tuluti wis seneng.
0: Wis seneng.
1: Kowe masa maca ndak ora sedina piye?
0: Lha ndak ngendi?
1: Ya maca-maca to metal iki ya mes sedina. Terima lagu cok ngene 50.000
0: kok. Lah mbok pikir sedinane, lah iki kok sing sidung wong pira jek ngono.
1: Udah carane ya?
0: Lah carane piye?
1: Duwe iki ditukokno uyah. Kita nek ana 300 kok nyemut sithik-sithik.
0: Ngomong apa
1: Dewi? Wis lali wong itu.
0: Wis lali.
1: Wis kalong kok. Angger barmu ya dari sentel. Alkohol ya.
0: Alkohol e. Panjene ngene nggih non saya karo bapak. Heeh. Kula terus omongan rada kasar mboten kok kula niku srek mboten. Panjene nggo guyon Pak nggih. Asmane Pak sinten? Jenengan? Heh?
1: Pak Gendut.
0: Eh Pak Gendut dalem nggih mriki.
2: Padha
0: mawon.
1: Iya, ya, Pak Gendut yang gay. Menikah ngeraketi pas duluan kalian penjeningan Pak Gendut.
0: Pak Gendut.
1: Apa penopo? Wong menikah yang tambah pas duluan tambah kocok. Menikah tambah rezeki nih.
0: Ya, kayak Sono.
1: Contohnya Mas Sono kok. Iya. Lagi kenal Pak Gendut, saya ketahui metu.
0: Saya ketahui metu. Lagi kenal spesial.
1: Lagi kenal.
0: Terus kenal pengpindu.
1: Mesti satu sewu metu.
0: Satu sewu. Kenal peng telu.
1: Mesti Pak Gendut peratus. Rata apa?

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program H4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Untuk edisi hari ini di hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2026 dari kawasan Cari Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Alhamdulillah, minasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurru fi dunya wa dinu ala alihi wa askabihi acuma'in. Amma ba'du. Dumateng para rawo pamireng setia Radio Republik Indonesia program 4 Malang di pagi hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu melalui gelombang 105,3 MHz dalam sebuah kajian yang bertajuk Cahya Ning Ati. Tentunya tak lupa salawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan juga hadirin, pagi hari ini tentunya merupakan pagi yang sangat istimewa untuk kita semuanya, khususnya untuk Anda yang pagi hari ini juga tengah mendengarkan siaran kami di edisi Kamis 15 Oktober 2026, di mana pagi hari ini untuk mengawali serangkaian hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama-sama ngaji bareng di Cahya Ning Ati pagi hari ini, di mana untuk pagi hari ini kita akan mengambil tema ilmu sebagai perhiasan wanita solehah dan mempesona. Telah bersama kami juga tentunya Ustazah Jumiati Jubaidah Widi, dan hari ini beliau juga telah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah, Mas.
0: Alhamdulillah, sehat Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Salam sulipun, Mas.
0: Alhamdulillah, saya sehat juga, yeah, Ibu. Oke, Ibu, pagi hari ini kita punya tema yang luar biasa, ilmu sebagai perhiasan wanita solehah dan mempesona. Nah, sebelum nanti kita juga akan membuka untuk sesi tanya jawab. Mungkin kami persilahkan terlebih dahulu untuk Ustazah bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Moga silakan.
1: Yeah, Ibu. Terima kasih waktunya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyina rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para bapak, para ibu pamireng RRI Pro 4 ingkang kawula hormati, semoga kita sareng-sareng maos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, di mana wonten injing menika kula kalian panjenengan tansah dipun paringi taufik kalian hidayah, dipun paringi kekuatan lahir maupun batin, sehingga kula kalian panjenengan sedaya saged ngempal wonten panggenan ngriki wonten Pro 4 menika dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tarbiyah dumateng kula kalian panjenengan sedaya, para keluarganipun, para sahabatipun, kalian tiang-tiang ingkang derek bedah-bedahipun ngantos akhir zaman. Para bapak, para ibu pangmireng ingkang dhahat kinurmatan, nika wau tema ingkang sampun disepataken kalih Mas Taufik nggih menika ilmu sebagai perhiasan wanita solehah dan mempesona. Wanita solehah yang mendambakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat harus memiliki pedoman dalam menapaki di dunia dan akhirat harus memiliki pedoman dalam menapaki kehidupannya. Pedoman hidup seorang hamba semua telah diatur dalam syariat Islam. Seorang yang sukses bukanlah orang yang hidup dengan bersemboyan semau gue, ya, dan mengikuti hawa nafsunya. Tapi orang yang sukses adalah orang yang mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidup. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya ini tidak mungkin dapat diketahui tanpa menuntut ilmu syar'i. Karena itulah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan tiap muslim dan muslimah yang balig dan berakal untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Ahmad rahimahullahu mengatakan bahwa Allah yang wajib dituntut di sini adalah ilmu yang dapat menegakkan agama seorang seperti dalam perkara sholat, puasa, dan semisalnya. Dan segala sesuatu yang wajib diamalkan manusia, maka wajib pula mengilmuinya seperti pokok-pokok keimanan syariat Islam. Perkara-perkara haram yang harus dijauhi, perkara muamalah dan segala yang dapat menyempurnakan kewajibannya, sebagai hamba Allah, seorang muslimah wajib mengenal Tuhannya yang meliputi pengetahuan terhadap nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah SWT sebagaimana diberitakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Selain itu, ia harus mengetahui bahwa Allah SWT bersendiri dalam mencipta, mengatur, memiliki, dan memberi rezeki. Ia pun wajib menunaikan hak-hak Allah, yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, sebagaimana tujuan penciptaannya. Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Seseorang tidak akan berada di atas hakikat agamanya sebelum ia berilmu atau mengenal Allah Ta'ala. Pengenalan ini tidak akan terjadi kecuali dengan menuntut ilmu agama. Di samping mengenal Allah, seorang muslimah juga wajib mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau merupakan perantara antara Allah dengan manusia dalam menyampaikan risalahnya. Sesuai dengan makna persaksiannya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, maka ia wajib mentaati segala yang beliau perintahkan, membenarkan segala yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan rasul kepada kalian, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr. Ayat ini merupakan kaidah umum yang agung dan jelas tentang wajibnya seluruh kaum muslimin mengambil sunnah yang telah tetap dan hadis-hadis sahih dalam akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, dan seluruhnya. Hal ini tidak akan diketahui kecuali dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Selain mengenal Allah dan Rasul-Nya, seorang muslimah juga wajib mengenal agama Islam sebagai agama yang dianutnya dengan perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, sehingga yang memiliki pendirian kokoh tidak mudah terombang-ambing, dan agar ia berada di atas cahaya bukti dan kejelasan dari agamanya. Inilah masalah pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab radhiyallahu an dalam buku Al-Huslutus Salasah, yaitu berilmu sebelum beramal dan berdakwah. Seorang muslimah juga wajib membekali dirinya dengan ilmu sebelum memasuki jenjang pernikahan, sehingga ia dapat menunaikan kewajibannya sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagai istri seorang muslimah, dituntut agar menjadi istri yang solehah, sehingga ia dapat menjadi perhiasan dunia yang paling baik, bukan justru menjadi fitnah atau musuh bagi suaminya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mad'un wa khairu mad'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat wanita salihah, "Al-mar'atu shalihatu idza nadara ilaiha syaradhu wa idza amaraha ata'adhu wa idza ghaba 'anha khafadats." Jika dilihat suami selalu menyenangkan, jika diperintah suaminya dia taat. Jika suaminya sedang pergi, ia mampu menjaga harta dan kehormatannya, tidak akan pernah memasukkan ke dalam rumahnya lelaki yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud ayat bahwa wanita solehah adalah yang menunaikan hak-hak Allah SWT dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan hak-hak suaminya dengan mentaatinya dan menghormatinya, serta menjaga harta suami, anak-anak mereka dan kehormatannya tatkala suaminya tidak ada. Untuk menjadi solihah yang seperti ini, seorang muslimah membutuhkan ilmu. Sebagai seorang ibu, ia mempunyai tanggung jawab mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Di bawah kepimpinan suami, istri merupakan menjaga rumah tangga suami dan anak-anaknya, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Warazulun in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatu 'an ra'iyatiha." Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wanita adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Hasil didikan seorang ibu terhadap anak-anaknya, inilah termasuk perkara yang akan ditanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Karena itulah muslimah harus menuntut ilmu syar'i sebagai bekal mendidik anak-anak, sehingga fitrah mereka tetap terjaga dan menjadi penyejuk hati karena kesalihan mereka. Di tempat lain, bila seorang muslimah belum menikah, maka sebagai anak yang wajib taat pada orang tuanya selama tidak merintahkan kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, surat Ankabut ayat 8. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa-dosa besar ialah menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan sumpah palsu. Untuk dapat berbuat baik dan menunaikan hak-hak orang tua dengan benar, seorang muslimah tidak bisa lepas dari ilmu. Seluruh kewajiban ini harus dapat ditunaikan dengan dasar ilmu. Karena jika tidak, akan terjadi berbagai kesalahan dan kerusakan. Maka tidak heran bila para muslimah yang bodoh terhadap agamanya melakukan berbagai praktek kesyirikan dan kebiadaban. Akibat kebodohannya pula banyak muslimah yang durhaka pada suami atau orang tuanya, atau terjadi berbagai kesalahan dalam mendidik anak sehingga bermunculan generasi berakhlak buruk, bahkan bisa jadi durhaka pada orang tuanya yang telah merawat dan membesarkannya. Karena kebodohannya pula banyak muslimah yang tidak mengetahui bagaimana ia harus menjaga kehormatannya, sehingga ia menjadi fitnah dan terjerumus dalam perzinaan dan berbagai kemaksiatan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu. Usama bin Zaid radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berdiri di muka pintu surga, maka aku dapatkan mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin, sedang orang-orang yang kaya masih tertahan oleh perhitungan kekayaannya. Dan ahli neraka telah diperintahkan masuk neraka. Dan ketika aku berdiri di dekat pintu neraka, maka aku dapat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Maka hanya dengan menuntut ilmu, seorang muslimah akan mengetahui jalan yang selamat. Kaum muslimah masa kini akan menjadi baik bila mereka mau meneladani para muslimah generasi terdahulu. Mereka sangat memperhatikan dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kaum lelaki telah membawa hadismu, maka jadikanlah bagi kami satu harimu yang kami datang pada hari tersebut, agar engkau mengajarkan pada kami apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka beliau bersabda, berkumpullah pada hari ini dan ini di tempat ini. Maka mereka pun berkumpul, lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka dan mengajarkan apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga sangat bersemangat mengajar para sahabiyah, sampai-sampai beliau menyuruh wanita yang sudah haid dan merdeka untuk menyaksikan kumpulan ilmu dan kebaikan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan uzur wanita yang tidak memiliki hijab, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahihain dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengeluarkan wanita yang merdeka, yang haid, dan yang dipingit untuk keluar pada hari Idul Fitri dan Adha. Adapun yang haid memisahkan diri dari tempat sholat, dan mereka pun menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku berkata, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Beliau bersabda, hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya. Oleh karena itulah kita dapatkan dalam sejarah Islam, di antara mereka ada yang menjadi ahli fikih, ahli tafsir, sastrawati, dan ahli dalam seluruh bidang ilmu dan bahasa. Sebagai contoh, Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu an yang dididik dalam madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi wanita yang berilmu dan salihah dan mempesona. Imam Az-Zuhri radhiyallahu an berkata, seandainya ilmu Aisyah dikumpulkan dan dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, maka ilmu Aisyah lebih afdol. Bahkan Aisyah merupakan guru dari beberapa sahabat. Ia menjadi bahan rujukan mereka dalam masalah hadis sunnah dan fikih. Urwah bin Az-Zubair berkata, aku tidak melihat seorang yang lebih mengetahui ilmu fikih, pengobatan dan syar'i ketimbang Aisyah. Para wanita dari kalangan tabi'in juga berdatangan ke rumah Aisyah untuk belajar, dan di antara muridnya adalah Amroh bintu Abdurrahman bin Syu'ab bin Zurarah. Ibnu Hibban berkata, dia adalah orang yang paling mengetahui hadis-hadisnya Aisyah. Di antara deretan nama wanita generasi terdahulu yang cemerlang dalam ilmu adalah Habsah binti Sirin yang masyhur dengan ibadah, kefakihan, bacaan Al-Quran dan hadis-hadisnya. Begitu pula Ummu Darda Asyugra Hujaimah, ia seorang yang fakih alimah, banyak meriwayatkan hadis cerdas masyhur dengan ilmuwan, amalan dan zuhudnya. Demikianlah mereka adalah contoh terbaik bagi kita dan telah terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina udhilu 'ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Muzadalah ayat 11. Mas Taufik, monggo menawi wonten ingkang bertanya mangke dilanjutkan kalau misalkan.
2: Oke, okay, baik, Ustadzah. Monggo sekali lagi untuk ada pendengar yang ingin mungkin sekedar sharing atau bertanya mengenai tema kita hari ini, yakni ilmu sebagai perhiasan wanita saleh dan salehah dan mempesona, monggo dipersilakan buat Bapak Ibu ataupun juga pendengar yang mungkin telah bergabung di pagi hari ini ya. Dan mungkin kalau kita membahas lagi tentang tema ini menjadi tema yang sangat relate sekali atau yang sama dengan kondisi saat ini, di mana kalau kita menginginkan untuk mendapatkan wanita yang soleh di era zaman sekarang tuh kayak susah. Oke, ini sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waduh, ini kok nggak ada suaranya nih.
1: Biasanya ngowos mas, radionya.
2: Belum, ini masih kayak ini.
1: Sering-sering ngowos.
2: Halo. Halo Bu Sri. Halo.
1: Bu Sri Ponca.
2: Masih belum.
1: Iya, belum bisa.
2: Halo, assalamualaikum. Oke, baik, ditunggu lagi mungkin untuk gabungannya Bu Sri. Karena tampaknya ini ada sedikit
1: gangguan.
2: Gangguan ini yang terdeteksi. Baik, tentunya untuk Anda yang mau yang menginginkan untuk bergabung, monggo bisa bergabung juga di 0341404504 ataupun juga di 081-555-9-1053. Jadi nggak ada suaranya, Bu Sri, mungkin bisa diulangi lagi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di 105,3. Ini temanya yang mungkin sangat relate sekali dengan kondisi saat ini di... Oke, kita akan coba dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
2: Bu Sri, monggo silakan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin
3: dilontarkan,
2: monggo silakan.
3: Gerak tangan ini, Ustazah.
1: Oke, monggo.
3: Wanita solehah menurut Islam itu kan harus taat kepada suaminya. Dan ibadahnya juga. Nah, ini kalau masalah ibadah, ini kan ada dua kemungkinan. Kalau ibadahnya full di rumah sama mengurus rumah tangganya, ini otomatis ibadah yang di dalam rumah aja. Tapi kalau misalnya akan keluar di sosial, di masyarakat, itu kan pasti keluar rumah dan mengurangi jatah-jatah beribadah di dalam rumahnya. Misalnya ibadah-ibadah yang lain itu mesti terbagi dengan waktu yang di luaran. Nah, ini mana yang baik menurut Islam, di rumah saja melulu ibadah dan ngerawat anak suami, atau ibadah juga tetapi enggak sebanyak kalau di rumah, tapi juga bisa sosial di luar rumah. Ya, pasti dengan izin suami juga. Mohon penjelasannya, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sri Poncol. Monggo silakan, Ibu.
1: Apabila seorang istri ya harus benar-benar taat kepada sang suami. Dulu waktu kita masih istilahnya masih muda atau masih perawan, kita taatnya kepada kedua orang tua kita ya, dan juga taat kepada saudara-saudara laki-laki kita. Akan tetapi kalau bila kita sudah menikah, ketaatan itu harus kepada suaminya. Apalagi kita istilahnya bersosial, misalkan di luar ya Mas Taufik ya. Kemudian kita mengerjakan ibadah-ibadah di rumah. Ibadah di rumah itu bisa juga dengan suami, misalkan suaminya apa ada di rumah atau sedang liburan atau apa, bisa saja di rumah. Ya, dan sambil mengurus anak-anak, itu adalah madrasah atau pendidikan bagi anak-anak kita untuk memberi contoh suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Misalkan sholat beribadah di rumah, misalkan sholat subuh, misalkan gak sempat ke musola atau ke masjid, kita beribadah kepada suami, suami yang jadi imam ya, seorang ibu dan anak-anaknya menjadi makmum. Itu yang di rumah ya Mas Taufik. Dan kemudian yang di luar, apabila kita menjalankan sosial, misalkan ibadah di luar atau misalkan pengajian, pengajian umum atau mendatangi yang di masjid atau di musola, dan kita bersosial misalkan membawa apa yang kita bawa, membawa misalkan ya enggak begitu banyak yang kita sosialkan, apa itu makanan atau apa, ya itu semuanya juga izin dari suami. Ya, harus izin suami. Karena apabila kita keluar, kita tidak diizinkan suami, kita ya berdosa, Ibu. Ya. Ini ada sebuah kisah seorang sang istri sangat taat pada suaminya. Kewajiban seorang anak adalah taat pada kedua orang tuanya, tetapi apabila sudah berumah tangga, khususnya seorang wanita, maka kepatuhan dan ketaatannya kepada suaminya lebih utama daripada patuh pada orang tua dan atau kepada saudara-saudara kandungnya. Selama yang di apa yang diperintahkan suaminya tidak mengingkari ketentuan Allah, dan bahkan seorang suami menjadi surga atau neraka bagi istrinya. Kisah seorang istri tidak mendatangi ibunya yang sedang sakit, karena ada seorang yang datang dari kampungnya memberitahukan ibunya sedang sakit. Seorang istri tadi berani datang karena pesan suaminya, tidak berani datang karena pesan suaminya tidak boleh keluar kemana-mana. Kemudian orang itu terpaksa datang kepada Rasulullah, perlu bertanya bab tersebut. Boleh apa tidak keluar dari rumah, perlu menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ketika suami tidak ada di rumah, kemudian tidak diizinkan. Besoknya datang lagi orang dari kampung itu, bahwa ibunya sudah sangat kritis. Kemudian seorang istri tadi datang kepada Rasulullah kembali, namun terpaksa tidak diizinkan oleh Rasulullah. Demikian hingga ibunya meninggal, mau melayat juga tidak bisa, harus menunggu suami datang dahulu. Jenazah ibunya sudah dikuburkan dan anaknya tidak tahu malang melintangnya ibunya. Ketika seorang suami datang, kemudian sang istri tadi ditimbali dan disuruh datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai seorang istri, engkau memuji syukurlah kepada Allah, sebab ibumu sudah diterima amal dan diampuni dosanya, sebab baktimu kepada suamimu ketika ditinggal pergi tansah bakti kepada suami." Demikian Ibu Sri Ponco. Kalau tanpa suami kita tidak diizinkan, ya jangan sekali-kali keluar rumah ibu ya, karena itu adalah dosa. Terima kasih. Monggo Mas Taufik, mungkin ada terusannya.
2: Baik, monggo silakan, mungkin ada yang mau bergabung kembali, kami persilakan. Ini tampaknya ada juga yang mau bergabung, monggo. Silakan, untuk ada bisa bergabung di 0341404504 081555 69 1053. Nah, ini menarik sekali ya. Tema kita ini adalah tema yang paling relate dengan kondisi saat ini, apalagi kalau kita berbicara soal yang namanya wanita soleh, bahkan Bang Haji Roma Irama juga mengatakan setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha. Nah, istri yang soleha. Enggak, sekali lagi untuk Anda bisa bergabung juga di 0341404504081 5569 1053 ya. Sampai nanti jam 15 ya. Jam 15. Jam 6 pagi. Oke, ini sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, monggo silakan.
4: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setelah saya pelajari yang tadi Ustazah sampaikan, jadi kita harus berilmu tapi juga beriman juga gitu ya. Jadi kita harus sejajar atau iman dulu atau ilmu dulu atau sejajar. Yang mana yang bagus gitu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Ilmu dulu atau
2: iman dulu.
1: Iman dulu. Ya, Mas Taufik ya.
2: Oke.
1: Kita hidup di dunia ini ya Bapak ya, harus istilahnya mempunyai ilmu terlebih dahulu. Ya, tanpa ilmu kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Misalkan saja kita masih misalkan ingin belajar dari apa sholat, yaitu juga harus ilmu dulu, ada ilmunya dulu kita sholat, kemudian sampai hingga terakhir sampai salam, ya juga ada harus ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmu, otomatis kita tidak bisa apa-apa. Terus mungkin pelongo-pelongo ya Mas Taufik ya. Pelongo-pelongo apa sing katene tak lakoni, apa sing katene tak kerjakno, ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus belajar dulu. Kemudian terserah belajarnya di mana, Pak. Misalkan ilmu itu banyak sekali yang kita pelajari. Awalnya kalau dari umum ya mulai dari PAUD, ya mulai dari dari orang tua lah, istilahnya dari kandungan ya, dari kandungan orang tua sudah mendidik kita, terus kemudian dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP dan seterusnya ya. Itu cara belajar umumnya. Tapi kalau kita ingin menuntut ilmu ya, menuntut ilmu agama itu dari orang tua, kemudian ya sama juga ke sekolah-sekolah MTS atau apa itu, kemudian ke madrasah dan kemudian ke pondok pesantren Mas Taufik ya. Itu yang kita harus capai. Ilmu-ilmu itulah akan menjadi istilahnya pangkat derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu itu. Dan kemudian beriman ya Mas Taufik ya. Ya, beriman ya. Itu harus antara ilmu dan beriman ya. Beriman itu adalah percaya. Percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ada. Yang menciptakan kita. Mulai dari orang tua kita ya, kemudian orang kuat kita melahirkan kita. Itu semua adalah bentuk bukti ya. Bentuk bukti bahwa Allah itu ada. Allah itu ada ya Mas ya.
2: Ini ada yang bergabung kembali, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Mas Ope Sengenjang, Mas Ope. Ibu Istata Sengenjang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Moga, silakan Bu pertanyaannya Bu.
5: Mas Ope, dalam matur, dalam menolong pantun sholat tahajud kali rokat, niku pantun sholat tahajud niku dalam sholat tobat dan nasuha kali rokaat. Nah, kali rantas subuh niku dalam sholat pobliya subuh. Niku leres napa mboten Ibu Ustazah, dalam nyuwun matur. Nggih. Okay. Dalam mulai di tempat sedherek, tempat yang sepah, tempat putra, nggih. Masalah niku kata ateng dalam niku istighfar, subhanallah kaping 900 Ibu Ustazah. Leres napa mboten Ibu Ustazah. Nah, ingkang nomor kali nggih wayah niku kadang-kadang nggih dalam sak sareng jamaah ngoten. Terus anu pun nggih belajar ya Mbak Ibu mah ayo ki aku sing dadi imam ya gak apa-apa dalam ngeten kersanipun alira niku manut kalian dalam ngoten Ibu Ustazah. Terus napa mboten Ibu Ustazah dalam nggih kali hari ini saran wayah ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama mati nggih, Pak. Anu Mas.
2: Mboten niki Bu Denok monggo.
1: Oh, Bu Denok. Nggih,
2: monggo silakan, Bu.
1: Nggih, Bu Denok. Seorang wanita salat ya. Salat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala yaitu selain habis salat Isya kemudian kita tidur, kemudian kita salat tahajud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang paling disukai Allah adalah salat tahajud, salat sunnah sebelum subuh dan salat duha. Ya. Itu kita di dalam salat tahajud kita limpahkan semua kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. susah apa ya wis panjenengan jalu apa ya wis nang Gusti Allah. Insyaallah pada jam-jam seperti itu ketika jam 3 atau jam berapa Mas Taufik ya itu ya. Sebelum subuh itu adalah bagi penurunan ijabah-ijabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Oleh karena ibu jangan istilahnya jangan malas-malas ya kita belajar istilahnya ya minta minta kepada Allah itu sebagai sholat tambahan bagi kita sholat tahajud itu ya dan kemudian di saat sholat kita sebelum sholat subuh sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik ya lebih baik dari sholat-sholat sunnah biasa. Oleh karena itu kita harus tetap istilahnya optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menggerutu misalkan susah atau apa ya Allah. Uripku kok kayak ngene sih, misalnya Mas Taufik nggih. Kok kayak gini, uripku jangan mengeluh, Ibu, insyaallah Allah akan memberi apa yang kita minta. Seperti itu, Ibu. Dan kemudian apa Mas mengajak wayai nggih anak putune nggih nah, mengajak anak cucu kita untuk bersembahyang walaupun tidak di masjid ya di rumah aja ndak apa-apa ibu untuk mendidik anak-anak atau cucu ya sebagai seandainya ndak ada cucu laki-laki misalkan ada tapi masih belum balik itu tidak dijadikan imam dulu jadi ibu ya yang menjadi imam untuk anak cucunya ya supaya terdidik mulai dari kecil sudah biasa dia sholat tanpa disuruh pun dia sudah mengajak sendiri misalkan Uti ayo kita sholat ya itu sudah sebagai panggilan. Sebagai panggilan, alhamdulillah putra wayah kula iki istilahnya saged apa istilahnya dapat didikan dari ayah bundanya, dari kakek dan neneknya sehingga anak-anak dan cucu-cucu kita ini bisa terbiasa. Seperti itu Ibu.
2: Oke, siap. Ya. Terima kasih untuk Bu Sri Ponco, kemudian juga terima kasih untuk Bapak Bimus dan juga tadi ada Ibu Deno ya. Karena sekarang sudah jam 5 hampir jam 6 Bu. Mungkin sebelum kita mengakhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, monggo saya persilahkan untuk memberikan closing statement ataupun juga mungkin apa ya semacam wejangan gitu untuk kita semuanya. Silakan Ustazah, silakan.
1: Alhamdulillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ya niku seperti pada sebuah ucapan bijak ya bahwa almaratu ibadul biladi insulah suluhat fasuluhat wa infasadat fasadatas wanita merupakan tiang negara jika ia solehah maka masalahatlah negara itu jika rusak maka rusak pula negara ya. Apabila di suatu negeri mayoritas ya, moralitas para wanitanya rendah, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu saja. Sungguh keliru sebuah paradigma yang mengatakan tidaklah penting seorang wanita mencari ilmu setinggi mungkin. Pada akhirnya kelak juga akan kembali kepada habitatnya, yakni mengurus dapur semata. Justru harus dikatakan sebaliknya, bahwa sudah menjadi suatu keharusan bagi wanita untuk mempunyai ilmu yang luas dan tinggi. Ya. Untuk apa dan untuk siapa? Ya. Untuk bekal ibadah dan bekal kelak menjadi seorang ibu sebagai pendidik awal dan utama bagi generasi-generasi penerus bangsa, negara, dan agama. Tuntutan tersebut hendaknya sudah tertanam dalam diri seorang wanita jika dia menyadari betapa penting peranan utamanya dalam menentukan kebaikan dan kejayaan sudah bangsa, sebuah bangsa, agama, dan negara. Kepiawaian keilmuan tersebut pada hakikatnya terutama untuk hal-hal yang telah disebutkan di atas, karena peranan penting seorang ibu dalam pendidikan anak lebih banyak daripada seorang bapak. Dimulai dari kandungan, sesudah melahirkan, menjadi seorang bocah sampai dewasa, bahkan selama hidup tuntutan itu selalu ada demi membimbing dan menjadi penasehat bagi anak-anaknya dalam mengarungi berbagai macam problematika hidup. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sakhiri wallahu muafiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih untuk Ustazah. Semoga apa yang sudah kita bahas menjadikan kita semakin mengerti dan semoga menjadi wanita-wanita yang salehah. Untuk dunia dan akhirat. Sekaligus saya yang bertugas kesempatan pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat atas segala bentuk perhatian dan juga pertanyaan. Billahi taufik wal hidayah warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Saudara membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngerungkakan RRI malam.
2: Good, good, good.